0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: 9 WNI yang ditahan Israel kembali ke tanah air. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Wamenko Kumham Mimipas Otto Hasibuan mengajak masyarakat untuk saling memperkuat kepercayaan dan menjaga kekompakan dalam menghadapi tekanan ketidakpastian ekonomi global. Otto mengatakan, kerjasama dan rasa saling percaya menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat kondisi global yang tidak stabil. Kita masuk ke topik utama kali ini. 9 warga negara Indonesia aktivis Global Summit Flotilla yang bebas dari penahanan Israel tiba di Indonesia pada kemarin sore. 9 WNI tersebut terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza, Palestina. Pemerintah Turki menyatakan 422 relawan bantuan kemanusiaan telah dipulangkan dengan selamat dan cepat. Dari berita olahraga, Chelsea dipastikan absen di kancah Eropa pada musim depan usai tumbang dengan skor 1-2 melawan Sunderland di pekan terakhir Premier League musim ini di Stadium of Light Sunderland pada kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal barengan sama Untung juga karena hari ini adalah Ikan Talon.
3: Ini kan Mental Monday.
4: Selamat pagi Kakak Untung.
5: Selamat pagi Sinyo.
2: Kakak Untung.
5: Ya
2: boleh, tapi dari Pasar Beringharjo.
4: Walah.
6: Dari Jogja.
4: Lagi ya, liburan Jogja. Toh.
5: Enggak, gue gak liburan, tapi gue ikut belajar. Jadi apa, sebagai seorang psikolog, gue harus punya kemampuan untuk memberikan penilaian atau menguji para psikolog-psikolog baru.
4: Oh gitu.
2: Berarti istilahnya kayak dosen dong, Pak? Dia kan emang udah dosen. Maksud gue dalam psikolog, ada satu... Ada satu lembaga penilaian khusus gitu.
5: Betul, jadi kalau dia diajak disuruh praktek dulu, kemudian nanti hasil prakteknya kemudian dia harus diuji. Nah, gua tuh belajar jadi penguji.
2: Berarti ada objeknya ya?
5: Dia harus ketemu ke rumah sakit jiwa, kemana.
4: Oh gitu?
2: Iya. Di Pakem?
5: Iya, ada Pakemnya, ada latarnya.
2: Enggak, maksudnya di rumah sakit jiwa Pakem?
5: Enggak.
4: Gua kira aja.
2: Ada Pakem nama daerah di Jogja, yang ada RSC-nya.
7: Anyway, selamat pagi Sobat Gen, kita sapa-sapa dulu.
4: Halo.
7: Karena obrolan kita hari ini seru nih guys ya.
4: Betul banget.
7: Tentang pacaran, tapi belum kita spill, oke?
2: Oke.
7: Assalamualaikum, morning sinyal Kakak Untung dari Icambom.
2: Yang ngasih salam selamat pagi juga morning sinyal from Duri Riau.
4: Halo.
7: Selamat pagi Nini, enggak tahu kenapa ya. Hari ini kayaknya banyak orang yang udah langsung gas liburan dari
4: betul,
7: hari ini loh.
4: Betul, karena emang agak sepi.
5: Oh iya,
4: ya,
5: betul.
4: Agak lengang.
2: Mau juga.
4: Makanya.
2: Mau juga loh. Masa kamu jam segini udah ke mall?
7: Enggak, kemarin.
4: Oh, bukan. Maksudnya weekend.
7: Gue weekend kok sepi gitu.
2: Iya, iya.
7: Kayaknya orang udah di puncak kayaknya orang-orang.
4: Bisa jadi.
2: Bahkan kemarin itu aku weekend kemana ya? Weekend ke...
4: Kan ke Bandung?
2: Bukan, iya itu ke Bandung, iya. Cuman abis nyampe sini tuh kemana gitu. Terus aku bilang...
4: Gak tahu Yus, kan gue bukan istri lo.
2: Ini aku cerita. Bukan nanya, ini udah bukan nanya.
4: Iya.
2: Kayak, kok tumben ya weekend ini sepi? Oh ternyata ini jawabannya.
4: Orang-orang udah siap untuk libur.
7: Jangan lupa ditap-tap terus ya guys, ditap-tap terus.
4: Betul.
2: Ada, minggu ini ada tahayul gak?
7: Ada. Karena minggu ini kan Kamis, harusnya tahayulnya. Cuman Kamisnya libur. Jadi pindahnya ke Selasa. Selasa dan Jumat denger-denger guys.
4: Okay. Nah, kan katanya kalau tidak bisa berkata baik mendingan diam. Jadi gue diam aja. Silakan.
5: Oh gitu ya.
4: Iya. Kan benar begitu.
5: Iya.
4: Aku tidak mau merusak puasa tarwih aku hari
5: ini.
2: Dari
5: itu sehat sih sebenarnya.
2: Dari tanggal 8 Zulhijjah loh dia udah puasa.
4: Satu.
2: Dari tanggal 1 udah puasa.
4: Iya.
5: Masya Allah.
2: Luar biasa. Sungguh ini adalah manfaat dari iPhone 17 barunya ini.
4: Katanya, apa ngaruhnya sama iPhone?
7: Katanya mall sepi itu karena belum gajian.
4: Oh iya benar.
5: Betul ya,
4: tanggal
5: segini.
4: Belum gajian.
5: Ya.
4: Terus mungkin orang udah beberapa ada yang mudik juga kali gitu.
2: Dan mungkin sudah ada pengeluaran mereka
6: mereka memang untuk berkurban di tahun ini.
4: Tapi gue jadi nggak fokus ke Mas Untung, nggak beneran. Ini besok ada sinyal, Cong.
6: Tahayul maksudnya.
4: Ada tahayul. Kita nggak fokus gue.
7: Kita mah tergantung like hari ini aja.
4: Ya Allah, Akbar, lu mah selalu mengiring atas nama ini, Sobat Gen.
7: Kalau like hari ini banyak, ya besok kita tahayul.
5: Tahayul.
7: Kalau like-nya cuma 200.000, 300.000, ya skip.
6: Ya, ya skip aja.
4: Ya kalau besok tahayul, gue sahurnya minta nasi sederhana 3 box.
6: Waduh.
4: Biar ada bertenaga. Karena kalau udah agak-agak tengleng dikit tahayul, udah gampang.
7: Sederhana mana nih favorit lo?
4: Kenapa?
7: Sederhana mana favorit lo?
4: Sederhana gua. Sekarang udah ganti nama sih, yang di Kebayoran Baru.
7: Yang di Pertigaan?
4: Iya, itu favorit gua.
7: Kalau dia sukanya yang pertama, Sunan Giri.
4: Sunan Giri?
6: Ada di
4: mana?
5: Jauh banget.
4: Gak suka, gue sukanya yang dekat Kuningan itu tuh.
7: Kuningan?
4: Iya kan itu juga yang lama.
7: Mall Ambassador?
4: Iya, seket situ. Suka mana?
7: Ada gak?
5: Sederhana. Juanda.
7: Juanda?
5: Ada Juanda.
4: Oh, Juanda yang dekat ini siang malam ya? Udah coba siang malam dong?
5: Udah.
4: Best siang malam. Tapi emang lebih pedas di situ.
5: Gue lebih suka gak siang malam. Karena gue pagi dan sore.
7: Oh, pagi dan sore.
6: Kalau entah kenapa kalau sederhana di sini itu kan sederhana yang banyak banget kan. Ada franchise-franchise-nya kan.
4: Ada SA,
5: iya kan. Iya, SA betul tandanya.
6: Di Jogja itu ada sederhana, satu sederhana di Jalan Kaliurang itu enak banget.
4: Namanya sederhana.
6: Namanya sederhana SA.
4: SA juga.
6: SA juga kayaknya ya.
5: Nah, itu yang menandakan bahwa konsep sederhana itu berubah, berbeda.
7: Berbeda.
5: Oh iya, sama Indonesia, sama Jakarta beda kan sederhana.
6: Iya, benar.
4: Pasti.
5: Nih, sederhana kan iPhone kan sederhana buat dia.
6: Bagi beberapa orang mobil Jaguar itu sederhana.
4: Betul. Iya, kan bilang gitu. Nganterin anak pakai Lexus sederhana.
5: Sederhana.
7: Ada yang nyenggol.
4: Iya. Kan barometer orang beda-beda.
7: Ya ada beberapa yang emang pakai Grand Max ya.
4: Iya.
7: Ada yang pakai Lexus, ada yang pakai Rolls Royce.
4: Iya. Lanjut juga lu.
6: Kalau aku sih masih
7: jelaskan aja.
6: Supra Fit ya.
7: Anyway, pagi ini di Ikan Talmon, ini kan Mental Monday. Pagi ini kita mau ngomongin tentang yang namanya borderline personality disorder.
6: Nah
7: ini bahasa gampangnya apa nih Kakak Untung?
5: Ini pembicaraan yang bakal menurut gue sih bakal seru ya. Bakal seru karena biasanya ini terjadinya pada orang-orang yang punya relasi.
7: Oke, okay. Relasi, relationship.
5: Relationship bisa pasangan, bisa sama orang tua.
7: Iya.
5: Nah, kenapa sih namanya borderline? Ya, ambang. Kalau bahasa Indonesianya adalah gangguan kepribadian ambang.
7: Oke.
5: Okay. Atau kenapa secara sejarah dia itu dulu berada di antara gangguan kecemasan dengan gangguan permasalahan dengan realitas.
7: Oke.
5: Okay. Tapi dia nggak di sana. Dia tidak di dalam gangguan itu. Walaupun ada juga ciri-ciri gangguan itu, itu ada di dalam dirinya.
7: Oke. Okay.
5: Nah, yang paling gampang adalah gangguan atau BPD atau borderline personality disorder ini adalah gangguan kepribadian. Masih ingat kan, Sobat Gen, bahwa kepribadian, gangguan kepribadian itu kan ada tiga ya, klaster A, B, dan C. Dia ini satu klaster sama NPD yang kita bahas waktu
7: itu. Kayak gini nggak sih, kayak mau menang sendiri gitu nggak sih? Ada gitunya nggak sih?
5: Kalau mau menang sendiri jadi NPD.
7: NPD.
5: Ya.
7: Kalau ini
5: definisinya ada gangguan kepribadian yang ditandai oleh ketidakstabilan identitas diri.
7: Satu.
5: Ya, ciri-cirinya tidak stabil identitas diri.
4: Misalnya
5: satu sisi ya, lo tuh ngerasa orang yang baik. Nanti dia berubah. Gue tuh memang benar-benar nggak berguna sih dalam hidup gue. Berubah dong.
4: Itu termasuk meskipun ngerasa kayak dia merendah gitu.
5: Iya, satu sisi dia ngerasa dia bahwa gue itu ya orang yang punya masa depan. Tapi satu sisi nanti dia switch.
7: Sebentar, bahasa gampangnya mood swing bukan?
5: Mood swing itu enggak.
7: Gitu kan?
4: Beda.
5: Karena dia ada ketidakstabilan identitas diri. Pertama, lo kan identitas lo apa nih? Kalau gue tanya, Mal, kalau lo bisa jelasin siapa diri lo dan lain-lain. Lo bisa jelasin dong, gue tuh pengajar public speaking, gue itu punya masa depan, dan lain-lain. Tapi suatu saat lo akan berubah, stabil. Jadi gue tuh orang yang, gue tuh biasa aja, atau gue tuh gak punya masa depan.
7: Oh, wow.
5: Dah, itu stabilan identitas.
4: Sampai segitunya wow. tuh.
5: Kemudian wow. yang kedua adalah dia tidak stabil dalam hubungan interpersonal.
7: Contohnya,
5: besok dia sayang sama pasangannya, besoknya dia bisa marah-marah sama pasangannya.
4: Wow. Berarti ini kan begitu.
6: saya merasa ya tersindir. Tapi ketidakstabilan gangguan identitas diri ini karena ketakutan, mungkin ada rasa insekuritas dalam dirinya.
5: Nah, akar dari gangguan BPD atau borderline personality disorder ini adalah ketakutan ditinggalkan.
6: Baik dengan dari pasangan atau dengan society-nya.
5: Sama pasangan, biasanya pasangan itu bisa sama teman, ya, sama orang tua, orang atau orang tua ke anak, atau umumnya banyakan sih ke pasangan.
7: Jadi ibaratnya dia nge-switch tiba-tiba ya?
5: Iya.
7: Nge-switch.
5: Bisa.
7: Yang tadi lu bilang tadinya sayang terus tiba-tiba
5: iya, dia gak sayang.
7: Dia gak sayang.
5: Okay.
7: Yang tadinya optimis tiba-tiba
5: jadi pesimis.
7: Wah, itu kalau dalam hubungan ya, dalam berpacaran atau dalam berumah tangga.
5: Iya.
7: Capek sih.
5: Oh, capek.
4: Capek banget.
5: Nah,
4: ya?
5: Capek sih. Ciri yang lainnya adalah sih. dia gak stabil dalam pengelolaan emosinya.
7: Nah, pertanyaan gue adalah orang yang seperti itu dia sadar nggak dia seperti itu?
5: Of course sadar.
7: Sadar.
5: Oke. Gitu, sadar banget dengan hal itu, tapi dia nggak bisa ngendaliin hal ini.
7: Oke.
5: Ya, dan sehingga dia nggak bisa mengelola emosi, nggak bisa kontrol emosi, sehingga dia mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi atau hidup sehari-hari.
7: Oke.
5: Gitu.
7: Ini bukan dan itu nggak ada triggernya. Let's say ya. Gue tadinya optimis banget. Yes. Kayak mau speaking camp. Wah, bisa merubah bla bla, tiba-tiba. Enggak lah. Nah, itu ada triggernya enggak? Apakah gue habis ngobrol sama orang atau ada feedback dari orang?
4: Kan biasanya kan kita suka ngebawa nih. Misalnya mungkin lagi kesel sama Yusril di sini. Pulang lagi diajak interaksi sama suami, kebawa tuh. Mungkin kayak gitu.
5: Iya. Kalau dibilang gangguan berarti dia tuh kan ini gangguan kepribadian ya. Berarti dia itu menjadi bagian dalam kehidupannya.
7: Oke, sekarang gini deh, Sobat Gen, ada yang mau ngecek enggak?
4: Makanya pengen tahu screeningnya kayak apa ya?
5: Screeningnya kayak apa? Okay.
7: Biar lu nggak salah gitu ya Sobat Gen. Lu boleh sekarang
5: atau cerita tentang pacar lo ya?
7: Boleh. Lu bawa ke kita. Lu boleh ngecek lu sendiri atau pasangan ya? Atau lu mau ngecek bos lu juga bisa.
5: Iya. Betul.
7: Pasangan juga bisa. Keluarga juga bisa. Yes. Oke, kalau mau 08-111-407-987 ada di atas nih guys tulisannya.
5: Iya.
7: Tuh, wawanya ya. Tuh ada di atas tuh 08-111-407-987 ya kan.
5: Sinyo bilang nih ya. Ada enggak ya ciri-cirinya? Ada, Nyo.
4: Ada kayak apa? Ada.
5: Jadi gini ya. Sobat Gen juga harus tahu kenapa kita itu nggak bisa buru-buru untuk mendiagnosis orang. Karena psikolog dan psikiater itu dia menggunakan ini nih namanya kriteria. Ya, kriteria. Ini namanya DSM. Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder.
7: Wow.
5: Ya.
7: Setebel itu.
5: Ya, jadi ini semua gangguan ada di sini.
7: Semua.
5: Ya. Nah, selain menggunakan kitab ini, kitab saktinya ini. Kan perlu pertimbangan ahli, tes wawancara dan lain-lain. Nah, makanya nggak bisa sembarangan. Nah, tapi dari rangkuman ini ada ciri-cirinya sih, Nyo.
4: Apa tuh?
5: Orang yang punya kriteria BPD itu kriterianya pertama adalah identitas yang mudah berubah. Identitas itu identitas politik loh, bisa juga loh.
4: Oh, bisa.
5: Bisa. Besok dia seneng sama aliran ini, kemudian besok bisa berubah.
7: Tapi ya pasti.
4: Oke. Bisa. Seberapa cepat sih perubahannya gitu?
5: Bisa dalam hitungan menit bisa hitungan jam.
4: Serius?
5: Bisa. Kemudian hubungan interpersonal yang tidak stabil. Biasanya orang-orang kayak gini kalau punya pacar gitu ya, hubungannya bawahnya berantem melulu.
4: Itu termasuk BPD.
5: BPD.
7: Kayak nyari ribut mulu ya?
5: Iya. Kalau kita yang normalnya gitu, gila nih pasangan gue nyari ribut melulu.
7: Iya,
5: gitu.
7: Iya. Kayak gini ya, kayak misalnya gini ya. Udah dibeliin A, yang dia mau, let's say. Gue minta ayam goreng. Udah beli nih ayam goreng, dada.
4: Kan tau, suka gue paha.
7: Dadanya kayak gini lagi, gede banget lagi.
5: Nah, kalau bisa gini, gue titiknya paha. Di bawahnya dada. Oh, itu bisa panjang.
4: Panjang. Itu termasuk.
5: Kamu tuh gak perhatiin aku. Aku kan ada bisa tuh yang kayak
7: nah,
5: begitu.
7: Nah, kan gue bilang, gak ada pahanya.
5: Iya, salah lo ngeresponnya.
4: Salah.
5: Oh. Kan emang ada tekniknya ngeresponnya.
4: Istri
5: gitu.
4: Temanku gitu.
5: Iya.
4: Katanya kenapa? Iya, jadi maksudnya kayak kan maksudnya udah ya itu persis pisan
7: dipanjangin.
4: Iya kan maksudnya.
5: Oh iya panjang.
4: Kan tahu aku enggak suka dada. Aku enggak suka yang seratnya banyak yang maksudnya sehat.
5: Kamu tuh enggak mengenal aku.
4: Bener. Enggak ada. Kalau enggak ada ngapain dibeli? Nah. Udah tahu enggak bakal dimakan itu ya, panjang itu BPD.
6: Ini ada sobat Gen yang cerita nih. Itu mah gue dong, suka nyari ribut mulu sama pasangan. Nah, biar tidak menjadi.
4: Nah, coba.
5: Self-diagnosis.
6: Kita tanya okay. aja ke Pak Untung ya.
5: Kita sebutin dulu ya. Kesulitan mengelola emosi, impulsif, kemudian perasaan kosong yang berkepanjangan.
7: Kosong? What do you mean? Perasaan kosong?
5: Hampa
4: banget.
5: Sendirian.
7: Oh sendirian.
5: Dan yang berikutnya adalah ketakutan kuat terhadap penolakan atau ditinggalkan.
7: Ini tinggalkannya dalam arti meninggal bisa?
5: Enggak, meninggal itu adalah ada orang lain.
4: Ada orang lain. Jadi mungkin servis apa namanya masih masuk ke trauma juga untuk berhubungan lagi.
5: Oh kalau pertanyaannya itu. BPD itu disebabkan oleh apa? Salah satunya itu bentuk trauma.
4: Si bentuk trauma itu. Jadi waktu itu ditinggalin nikah nih ada teman. Sampai sekarang nggak mau.
5: Bisa karena memang kalau BPD itu lebih banyak pengalaman traumatik masa kecil. Ditelantarkan, kan ditelantarin. Berarti kan butuh afeksi ya. Makanya dia kebutuhan afeksinya tinggi. Makanya dia takut banget ditinggalin. Gitu.
7: Jadi kalau misalnya orang yang mungkin

0: Selamat pagi.
1: Pagi Wina.
2: Hai Wina.
3: Pagi.
2: Wina apa kabar Wina pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Okay. Wina, pas warga Indonesia ya.
4: Wina, sobat Gen, Wina ini nama samaran, ya bukan nama sebenarnya. Terus Wina juga hadir di nonton siaran ini udah persetujuan ya. Jadi jangan bilang bahwa wah ini
1: pelanggaran
4: etik. Oke Win, usia berapa Win?
3: Aku 35 tahun ini.
4: Oke. Sekarang apa yang mau ditanyakan atau disampaikan sama sobat G dan kita semua?
3: Aku tuh kayak punya masalah mental gitu. Sebenarnya aku sadar ini tuh udah agak lama ya. Jadi awalnya tuh cuma kayak cemas yang berlebihan. Cemas aja, aku tuh takut.
2: Cemasnya tuh dalam hal apa? Hubungan kah? Atau apa? Apapun lu cemas?
3: Apapun itu cemas. Kayak contoh suami atau anak-anakku sakit nih. Aku tuh selalu langsungnya ke cancer. Coba kan?
4: Oh iya.
3: Gak waras ya sebenarnya gitu.
2: Iya. Lu langsung otak lu langsung ke worst case scenario.
3: Iya, langsung ke skenario yang paling jelek.
2: Padahal let's say cuman pilek gitu.
3: Let's say cuma sariawan.
2: Serius?
0: Masa sih, Bu?
3: Iya, let's say cuma sariawan. Kayak aku kasih contoh ya, Kak. Suamiku itu kan dia gak biasa gemuk. Jadi dia kalau udah di angka 67-65 dia, yang aku kayaknya kegemukan aku diet ya, dia bilang gitu. Dia puasa nih, puasa diet. Kurusan nih, lebih celong lah ya, kelihatan namanya dari 65, 62 lumayan gitu.
2: Lumayan banget itu.
3: Terus Sabtu kemarin aku ke ulang tahun ponakanku. Terus mamahnya bilang, ih kok celong banget sih, kenapa ini sakit ya, ini sakit. Aku langsung, ya Allah jangan-jangan suami gue kanker gitu. Terus Kak, di saat itu aku moodnya yang tadinya aku lagi happy nih, lagi gendong ponakanku, itu aku langsung kayak tanganku dingin, mukaku keringetan, aku mules, aku pengen muntah, aku langsung ke kamar mandi, aku langsung ya Allah langsung gemeteran gitu.
2: Ada apa dengan kanker ini? Kenapa kanker yang menjadi top of mind dulu?
4: Atau punya cerita dari keluarga atau apa siapa nih yang pernah mengalami penyakit ini?
2: Kenapa dari situ aja langsung langsung kebawa ke sana?
3: Mamaku kanker.
2: Dari kamu umur berapa, Kak?
3: Aku mamaku kanker itu 2022.
4: 2022 ya.
2: Oke.
3: 2022 sebelum satu tahun sebelumnya. Soalnya Mas untung ya Kak, Kak Kemal aku enggak tahu ini ada hubungannya atau enggak. Satu tahun sebelumnya itu papaku kan meninggal COVID tuh 2021 lagi parah-parahnya kan gitu.
2: Iya.
3: COVID.
2: Papa meninggal 2021?
3: Iya, papa meninggal 2021 terus
2: 2022
3: di antara 2021-2022 ini aku berdua kakakku kita menghadapi masalah yang cukup berat gitu ya. Papaku tuh punya bisnis banyak di luar yang kita tuh nggak tahu apa gitu. Tiba-tiba waktu pas meninggal banyak tagihan. Paham nggak Kak maksudnya?
2: Paham.
3: Terus kita jual rumah.
2: Berarti sampai M ya Kak ya?
3: Kalau ngeliat tagihan sih puluhan M ya. Aku aja.
2: Astagfirullahaladzim ya Allah.
3: Ih, waktu itu tuh aku gini. Covid yang ada di otakku, aku kan lebih dekat sama papa daripada sama mama dari kecil gitu. Jadi aku tuh di otakku gini, jangan sampai Allah itu ngasih aku nyalahin papa gitu. Jangan sampai aku nyalahin, karena aku kan nggak tahu ini orangnya udah meninggal, tagihan segini banyak, ini benar nggak sih? Aku udah nggak bisa nanya kan?
2: Iya, benar.
3: Itu, tapi aku mikir kalau kita semua bakal kembali ke sana. Jadi waktu kita jual rumah, kita bayar semua yang kita mampu.
0: Terus?
3: Yang kita mampu aja dulu gitu. Nah, terus mamaku kan drop dong dari rumah yang kayak istana, dia pindah ke kontrakan. Pindah ke kontrakan sama abang. Abangku sama aku nih udah sama-sama rumah tangga Kak waktu itu.
2: Oke.
3: Jadi di satu rumah kita bersepuluh gitu. Kalau gak salah itu rame banget kan ya. Itu aku lebih deket sama papaku. Aku gak deket sama mama dari kecil. Karena waktu itu aku berpikir kalau di 30 tahun kehidupanku mama lebih sayang sama abangku gitu. Singkat katanya kayak gitu. Jadi gimana tersiksanya aku waktu itu. Udah gitu suamiku lagi dinas.

0: Oke.
1: Kayak ngadepin ini sendiri gitu. Nah, itu tuh aku ngerasa ada yang salah sama diriku. Jadi kayak waktu itu anakku masih kecil-kecil kan, yang gede itu masih tahu masih SD. Jadi dia kayak cuma manggil mami, aku langsung marah.
2: Aduh. Jadi ibaratnya di titik inilah, di momen ini dan di titik ini lu ibaratnya bahasa gue ya, lu konslet di situ ya?
1: Iya.
2: Okay. Ngebasnya di situ, zep gitunya tuh. Sehingga impact-nya sampai sekarang ya.
1: Iya, jadi ternyata itu berhubungan gitu ya, semuanya itu numpuk gitu.
0: Okay. Betul.
2: Untung sore ini bukannya overthinking ya, ini ada yang nanya juga
3: soalnya. Iya, jadi ya, kayak terlalu overthinking ya.
0: Betul.
3: Gimana tuh?
0: Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Kamu juga cemas gak sama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga kamu? Kemudian cemas gak dengan kemudian masa depan keluarga kamu, karir kamu? Cemas juga gak?
1: Banget. Kalau karir kan aku di rumah ya mas ya, suamiku aja yang kerja itu mas, kayak misal kondisi sekarang nih kan semuanya lagi tidak baik-baik saja.
2: Benar, setuju.
1: Dan aku suka nanya sama suamiku, ini kerjaan lagi oke nggak? Sampai suamiku bilang, udah ayang gak usah tanya-tanya deh. Nanti ayang moodnya berubah, udah biarin aku yang ngadepin.
3: Iya, mungkin kalau misalnya ada perasaan penasaran jadi malah bikin sakit ya.
2: Suami
3: kan?
2: Apa sih, dagang ya atau apa?
1: Enggak, suamiku engineer.
0: Oke. Ini sudah berlangsung berapa lama kira-kira?
2: Dari 2002.
0: 2002. Atau sebelumnya? Sebelumnya juga udah. Misalnya SMP, SMA juga udah pernah gitu mengalami hal yang serupa.
1: Iya, aku dari SMP, SD itu emosiku tidak stabil ya mas ya. Jujur aja.
0: Oke. Terus kemudian seintens apa rasa cemas itu dalam satu hari? Berapa jam?
1: Kalau sekarang nih. Kalau sekarang gini. Jadi posisinya misalnya aku sekarang nih detik ini aku menenangkan diriku, orang gak apa-apa kok, suamiku diet kok, wajar lah kalau kurus.
0: Iya
2: dong.
1: Tiba-tiba sejam, gak ada sejam lah, tapi dia kurusnya cepet, tapi dia gini gitu di otakku, jadi aku diem aja, otakku berisik.
0: Baik, kemudian dalam satu minggu berapa banyak kira-kira gangguan cemasnya?
1: Itu hampir tiap hari mah.
0: Win, kalau saya bilang ya, ini ada beberapa ciri-ciri gangguan kecemasan sih, ya. Ini nggak, kalau dari cerita kamu, ini nggak borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Ini bukan diagnosis, tapi kalau dari cerita kamu, kok saya lihatnya ini gangguan gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu ada juga kegangguan. Sekali lagi, bukan diagnosis, tapi ciri-cirinya lebih mengarah ke gangguan kecemasan. Ada yang namanya generalized anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh. Biasanya ciri-cirinya orang ini jadi cemas pada banyak hal. Soal kesehatan pasangan, kesehatan diri sendiri, masa depan anak, masa depan pasangan, keluarga, dan lain-lain. Makanya generalize, semuanya dicemasin. Nah, kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang gak enak. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, dia relate, diingetin, terhubung dengan pengalaman itu. Nah, tapi juga ada kecemasan yang berhubungan dengan misalnya illness anxiety disorder, yaitu kecemasan akan penyakit gitu misalnya, atau psikosomatis. Itu jadinya jumlahnya banyak ya, gangguan-gangguan tadi. Tapi kalau dari ciri-cirinya, ya ini gangguan kecemasan. Kalau menurut saya sih memang kalau ini udah ngeganggu Wina gitu ya, sebaiknya sih ngeganggu udah berlangsung cukup lama, tiap hari cemas, cemasnya banyak banget gitu kan. Ya mendingan menurut saya nih ya, jangan cocokologi tapi lebih kepada yuk mendingan konsultasi gitu.
2: Pernah gak Win?
0: Konsultasi pernah gak Win?
2: Atau suami ngajak gitu?
1: Pernah, aku minggu lalu, makanya aku kan udah berapa kali gitu konsultasi. Nah terus psikologku bilang ini banyak, jadi kayak mungkin kayak Mas Untung bilang tadi, general. Terus karena mood aku yang tiba-tiba berubah.
0: Betul.
1: Moodku yang tiba-tiba berubah, yang tiba kayak misalnya Mas Untung lagi ngomong sama aku nih. Nah aku lagi sibuk dengan pikiranku kan.
0: Iya.
1: Aku tuh kayak, Mas taruh diem dulu gitu gak? Kayak gitu, aku seolah-olah pengen ngomong gitu.
0: Iya, karena kamu dalam kondisi cemas gitu. Dalam kondisi cemas, kemudian kamu relasinya keganggu karena cemas.
3: Jadi kecemasan gitu. Itu yang nge-trigger
0: kecemasan
3: terus.
0: Kecemasan itu yang nge-trigger gitu.
2: Win, lu tuh kalau misalnya lagi, let's say ya, kayak lu tadi ketemu sama keluarga tadi, terus ada yang bilang kalau laki lu kok kayak misalnya kok kuyu banget, terus
0: kurus
2: lu,
0: banget,
2: kurus
0: gitu
2: banget
0: ya?
2: Kuyu banget, langsung otak lu ke cancer dan lain-lain, sampai lu bisa calm down itu berapa lama?
0: Beres lagi.
2: Bisa beres lagi, bisa.
0: Enakan.
2: Kan, lu kan tadi masuk ke toilet kan, lu bilang kan.
0: Iya.
2: Itu biar bisa semua balik lagi itu berapa lama, Wins?
1: bisa 2 jam kali ya.
3: Lama juga ya.
1: Lama. Loh, mood-moodnya itu gak karuan banget gitu. Kayak aku tuh takut ditinggalin, aku... Wah, pokoknya semua.
0: Iya, ditinggalinnya itu karena tadi, ditinggalinnya bukan karena si BPD, karena hampa dan lain-lain. Karena kamu kalau orang sakit kanker, itu kan nanti kan meninggal. Kalau meninggal sendirian, gimana masa depan aku, gimana anak aku gitu.
2: Tatat ke arah sana semua tuh ya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Betul, jadi kalau melihat dari sananya sih ciri-cirinya anxiety.
3: Anxiety ya, tapi cemasnya sampai panik banget gak? Aduh gimana ya, maksudnya panjang banget gak
2: jauh,
3: tuh?
2: Jauh mikirnya.
3: Jauh terus.
0: Ya kalau dibilang gini, kok kurus banget sih suami kamu gitu kan? Terus dia lihat tuh pengalaman kurus.
2: Iya. Ya,
0: makin kurus kanker. Kalau kanker nggak ada,
3: jangan
0: anak gue gimana?
2: Dari sariawan loh dibilang.
0: Iya.
2: Dari sariawan aja dia langsung bisa mikir ke kanker gitu ya Winnie.
1: Iya.
2: Ya ampun.
0: Gitu. Kalau soal sakit-sakit selalu relate-nya ke kanker ya?
1: Iya, selalu.
0: Kan? Karena selalu punya pengalaman
2: keluarga
0: terdekat.
2: Maaf, kalau mama sekarang gimana?
1: Mama udah enggak ada, Kak.
2: Iya. Jadi itu semua timeline-nya terlalu berdekatan kayaknya ya.
1: Sempet banget beruntun.
2: Iya. Ya. Dari papa kemudian financial problem, harus menghandle mama yang tadi kamu bilang hidup dari istana ke kontrakan,
0: terus mama juga sakit.
2: Terus mama sakit.
0: Ya. Wow. Jadi kalau generalize ya wajar ya, karena kan masa depan nanti finansialnya gimana, biaya sekolah anak gimana, karena punya pengalaman melihat tadi pengalaman papa, ya. Kemudian kalau soal penyakit punya pengalaman sama mama, gitu. Jadi semuanya relate, makanya generalize. Dia nggak spesifik kepada gangguan yang illness soal sakit-sakitan, gitu ya. Tapi ke semua general aspek dia jadi cemas. Kenapa ini jadi gangguan? Karena dia ngerasa ini makin membuat gue jadi nggak nyaman, keganggu. Udah lama kalau kena serangan cemas, itu berjam-jam.
2: Dan Wina tadi sempat bilang loh. Bisa lari ke anak juga loh.
0: Betul.
2: Anak kamu jadi dimarahin gitu, Win.
1: Ya Allah, anakku tuh jadi kasihan banget. Jadi kayak anakku nih kalau ngelihat mimik mamanya udah lain, dia itu langsung enggak apa-apa kok, Mi, enggak apa-apa. Kita enggak, misalnya mereka lagi berantem, aku lagi dilanda dengan apa yang ada di pikiranku. Bisa diem enggak, Mami, enggak ini? Udah,
0: Mak. Enggak.
1: Kok kita enggak apa-apa kok gitu. Mereka udah kayak aduh enggak ngerti deh.
2: Umur berapa anak, Win?
1: Anak yang paling gede 12. Yang kecil 8.
2: Tapi mereka udah ngerti ya?
3: Tapi udah paham begitu.
1: Paham, mereka paham banget. Tapi alhamdulillahnya adalah suamiku tuh luar biasa. Jadi dia tuh kayak udah gak apa-apa, ayo sembuh, ini mau sampai kapan, yuk kita kan harus umurnya panjang.
0: Cinta gak sama suami? Cinta kan sama suami?
1: Banget.
0: Oke, gak khawatir kan suami diambil orang atau ninggalin kamu secara fisik?
1: Nah, kalau itu
0: udah
2: ada nahnya.
0: Nah. Win.
2: Ini untung bikin.
3: Tadi tambah cemas lagi nih.
0: Win. Kenapa sih? Nggak,
3: tapi kan tadi dia bilang udah ke profesional. Ya. Bukannya biasa kalau anxiety itu juga ada dikasih obat. Maksudnya sampai segitunya kan dia harus bisa enggak juga.
0: Kalau misalnya anxiety-nya enggak bisa tidur, enggak bisa konsentrasi, ya psikiater aja. Gitu. Nanti dikasih obat gitu ya. Win, kalau menurut saya yang kamu ceritain itu ya, saya tidak bisa nyimpulin bahwa sebenarnya memang enggak ada kriteria NPD sih, Win. Enggak gangguan kepribadian, ini gangguan kecemasan, Win. Ya.
2: Bukan BPD.
0: Bukan BPD ya.
2: Bukan. Ini lebih ke anxiety.
0: Anxiety. Yang disebut kemungkinan besar, tapi bukan diagnosis. Generalized anxiety disorder, ya. Gitu ya, Win?
2: Yang penting you're on the right track dan sudah ke psikolog.
0: Okay. Nah, itu dia yang journaling perlu. Misalnya journaling perlu, misalnya jogging lari perlu, meditasi perlu.
2: Mengalihkan ke pikiran-pikiran
3: buat relax.
2: Biar lebih relax.
3: Biar enggak cemas. Selain journaling saja. Cemas kagak kesurupan tuh ya.
0: Tapi ya ke profesional penting sih kalau udah keganggu ya.
3: Oke, Wina.
2: Wina, terima kasih ya.
0: Yoga juga bisa.
2: Yoga ya. Thank you for sharing ya, Wina ya.
3: Ya, Wina.
1: Oke.
3: Atau bikin acara di rumah sering-sering panggil kita MC-nya ya, Wina.
2: Wow. Private lagi. Tapi gue rasa kayak kayak Wina juga meskipun ada event di rumahnya, terus tiba-tiba ada yang satu nge-trigger, berubah.
3: Iya, pasti.
0: Nah, kalau BPD, kalau BPD itu ada yang bilang love and hate relationship.
2: Jadi orang-orang kayak Wina nggak bisa jadi MC tuh.
4: Iya, benar. Kalau udah panik,
2: yo nggak bisa jadi MC.
0: Termasuk kita tadi nggak nyempet nanya juga ya, misalnya takut dinilai oleh orang.
3: Iya. Mbak, yang ini dong, yang casual aja, jangan formal banget. Kita tuh pengen MC yang seru. Ya udah deh, besok nggak MC lagi deh, kayaknya nggak bisa nyenengin klien deh. Gitu.
4: Kayaknya aku tidak bisa membawakan acara deh.
3: Iya.
4: Kayaknya mending bikin gudeg aja deh.
3: Katanya
0: ada apa? Kayaknya gua BPD deh. Aduh.
3: Coba. Ayo. Jangan kaya-kaya, jangan self diagnose ya, tapi langsung aja ke sini tanya Wawa ya. Wawa dulu 08314079870, tar langsung ngobrol sama Kakak Untung.
5: Okay. Santai. Tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid, dan grand prize-nya 2 Mercedes Benz GLC 300.
5: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI call di 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Ya, temen gue di Surabaya nyariin si Coki.
3: Ngapain? Kenapa kan, si Coki ngutang pasti.
2: Yoi, kan anaknya kuliah. Anaknya kuliah. Dia pengen anaknya datengin sama tim Megan FM, sama Coki, sama kopi ABC.
3: Gua ngarain nyariin tuh biasanya kan ngutang, abis itu aktif ya begitu. Rata-rata.
4: Kalau enggak lagi ada masalah di sosmed, kalau sekarang
2: Temen gue soalnya kan dia anaknya salah satu kampus di sana di Surabaya,
4: Universitas Erlangga.
2: Temen gue itu Brawijaya.
4: Brawijaya
3: Malang dong. Gimana dah? Lagi sama-sama Jawa Timur.
2: Lagi nanya. Siapa tahu bisa. Ya kan?
3: Tapi
2: ya,
3: dekat. Anaknya temen gue juga minta datengin Coki katanya.
4: Gimana?
3: Di Udayana enggak bisa.
4: Enggak bisa.
2: Nah, kalau radio Surabaya nyampe Malang enggak?
4: Nyampe. Kan sekarang bisa. Misal ada tol gitu, ya sebenarnya kalau misalnya jarak itu ya Surabaya Malang itu hampir 2 jam.
3: Sejam setengah 2 jam.
4: Sekarang kalau ada tol 1 jam.
2: Ya. Radio Jakarta orang Bogor bisa denger gitu kan.
4: Bisa. Ya. Ya. Kayak kita bisa didengerin sampai Cikarang.
3: Iya, itu dia. Tapi kalau ngomongin kopi ABC Ice Klepon ya, udah pasti tuh rasanya unik banget kan. Ini es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manis gula aren yang nyampur sempurna jadi kopi ABC Ice Klepon. Bikin lo pastinya jadi lebih rileks. Rasanya seenak itu Sobat Gen, jadi cocok banget buat temen stress release lo.
4: Nah, pas banget kalau misalnya lagi cari Coki, tim Gen 1031 FM dan tim Kopi ABC Ice Klepon ngajak kamu buat seru-seruan di Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, trivia game, dan masih banyak keseruan lainnya. Juga akan ada KOL foodies ternama. Cara ikutannya gampang, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link yang ada di bio Instagramnya dan tulis alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki dan Kopi ABC Ice Klepon.
3: Take a break, santai sebentar bareng Kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa untuk ikutan Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Klepon.
2: Info lanjut follow Instagramnya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gustavo Fernandes umumkan berpisah dengan Persebaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. 9 WNI yang sempat ditahan oleh pihak Israel telah kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 Mei sore hari. Berdasarkan laporan dari Antara News, 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla tersebut diterbangkan melalui pesawat Emirates pada Sabtu 23 Mei pukul 7:30 waktu Istanbul, Dubai, dan diterbangkan kembali melalui rute Dubai-Jakarta pada Minggu 24 Mei pukul 4 pagi dengan ketibaan di Indonesia pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pihak Kementerian Luar Negeri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dan mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan kepada para relawan yang tertangkap. Pemerintah Arab Saudi mengimbau jemaah haji untuk menggunakan payung secara rutin sebagai langkah perlindungan panas mengingat perkiraan suhu di Mekah dan sekitarnya dapat mencapai 47 derajat Celcius. Dilansir dari Kompas.com, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperkirakan suhu di Mekah mencapai 47 derajat Celcius dan di Madinah diprediksi mencapai 44 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan diperkirakan mencapai 40% dan terdapat potensi angin yang dapat menerbangkan debu di area terbuka. Jemaah diminta untuk mengikuti panduan keselamatan dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Beralih ke berita utama, Gustavo Fernandes mengumumkan perpisahannya dengan Persebaya di akhir musim ini setelah bergabung dengan tim Bajul Ijo selama 6 bulan. Dalam unggahan akun Instagramnya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim serta para supporter tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan di balik perpisahannya dengan Persebaya. Mengutip dari Detik Jatim, Gustavo telah bermain sebanyak 11 kali dan sempat mencetak 1 gol di Liga melawan Persik. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Semuanya ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
3: Oke, jadi kamu mau apa? Mau cerita, kamu mau nanya kah? Ya, mau ngatau cerita kah? Atau pasangan kamu kah? Yang mana nih? Biar kita tahu arahnya.
4: Kalau saya itu Januari kemarin ke psikiater kan?
3: Ya.
4: Diagnosa GDD dan depresi. Seperti ini. Ya, benar.
3: Oke. Okay.
4: TK ambang ya, betul ya kak ya?
5: Gangguan kepribadian ambang.
4: Ya benar, betul. Itu waktu itu tuh tadi waktu dengar penjelasannya tuh saya jadi ngeh kenapa saya didiagnosa itu gitu loh. Jadi saya itu sayang banget sama anak-anak saya. Saya kebetulan punya anak 3 dan saya sayang, tapi mereka tuh tidak ada satupun yang boleh nyentuh saya. Saya nggak suka dipegang sama mereka. Saya nggak suka dalam tanda kutip berinteraksi sama mereka pun saya nggak terlalu into gitu loh.
3: Okay.
4: Kalau mereka sakit, saya tuh akan jadi orang pertama yang maju. Tapi begitu mereka sembuh, saya merasa tanggung jawab saya udah selesai. Udah ya, kamu udah sembuh ya. Jadi mama jalan-jalan lagi. Intinya begitu. Saya memang nggak bisa dekat sama mereka. Akhirnya mereka berpikir dekat sama papanya. Jadi saya sebagai mama ya, mesti kan kepengen deket, cuman bener-bener kayak misal nih, saya perjalanan pulang dari kantor, saya udah di otak satu, saya ngomong terus, nanti dipeluk anak-anak harus mau, dipeluk anak-anak harus mau, harus mau. Nanti sampai rumah, semua DNA saya itu menolak mereka. Jadi mereka, mama, gitu saya pasti ngomong, enggak, mama gak mau disentuh gitu.
3: Umur berapa kak, anak-anak?
5: Anak-anak.
4: 5, 9, 12
6: masih kecil-kecil ya.
3: Jadi kalau misalnya let's say pulang mbaknya pulang kantor hari ini, udah gitu anak-anaknya datang, lu nolak tuh mbak? Mereka pengen pelukan gitu?
4: Gak mau. Nanti misalkan mereka masuk kamar saya nonton TV, itu saya suruh keluar-keluar semua, mama gak mau diganggu. Boundary saya terlalu jauh. Ini
6: Wow.
5: Mbak Ibu Anggun, satu sisi sayang gitu ya. Betul ya?
4: Sayang banget.
5: Sayang banget, tapi
4: kalau mereka
5: peluk nggak mau, dipeluk nggak mau gitu ya?
4: Mau, nggak bisa. Jadi kalau misalkan di sekolah nih mereka berantem gitu, saya sampai ngomong, udah mama aja yang maju, mama yang temuin temenmu. Tapi nanti begitu masalah selesai, buat saya juga selesai. Kita sudah gitu. Cuman sampai sebatas itu. Nah saya nggak ngerti tuh apakah karena itu jadi si dokter mendiagnosa saya begini atau apa, saya nggak ngerti. Beda lagi perlakuan saya ke suami. Kalau ke suami itu safe place buat saya kan.
5: Safe place, ya. Yeah.
4: Safe place banget. Yeah. Jadi saya sangat takut kalau dia sampai, ya tadi kayak cerita Mbak Wina tadi ya, saya tuh nggak, saya tahu dia support saya itu 100%. Maksudnya dia udah tahu nih mamanya lagi nggak beres nih gitu, dia alih anak-anak tidak-tidaknya yang akhirnya anak-anak tuh luar biasa deket sama dia dan nggak pernah deket sama saya.
5: Sering berkonflik nggak sama suami?
4: Enggak, malah enggak saya. Jadi malah lucunya itu konflik yang muncul itu malah ke anak-anak, dan sebenarnya bukan konflik dari mereka ya, tapi dari saya.
5: Satu pernah nggak bilang bahwa menurut Mbak Anggun, bagaimana komentar dan penilaian Mbak Anggun tentang anak-anak?
4: Anak-anak saya adalah anak-anak yang pintar, nurut, dan baik semua.
5: Baik semua. Tapi pernah nggak berpikir bahwa suatu saat atau suatu hari berpikir bahwa anak-anak saya adalah anak-anak yang titik-titik, tapi kebalikan dari yang tadi? Nggak pernah.
4: Mungkin enggak sih. Jadi memang mereka itu basically bukan anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap nakal ya secara umum. Enggak, mereka anak-anak yang nurut. Nah, mereka bukan tipe yang merepotkan gitu.
5: Nah, ciri-ciri dari gangguan BPD adalah suka berubah. Satu sisi Mbak Anggun bisa bilang anak-anak kamu tuh baik semua, nurut semua. Tapi satu sisi nanti gitu ya, bisa berubah bahwa anak-anak saya itu anak-anak yang menjengkelkan. Ya,
4: nah, setiap hari sebenarnya. Jadi di saat saya head to head sama mereka, ih kamu kok nyebelin banget sih. Padahal saya tahu di luar head to head itu, di luar saya mungkin berinteraksi sama orang lain atau waktu saya itu tuh saya tahu mereka anak yang luar biasa baik. Tapi waktu head to head sama mereka tuh kayak ini musuh bebuyutan gitu.
5: Bisa dijabarin nggak soal musuh bebuyutan itu? Kan kadang-kadang mama dan anak tuh ya bikin kesel di suatu saat ya, biasa.
3: Abis itu baik lagi.
4: Kayak gimana ya? Saya tidak bisa menganggap mungkin lebih ke anak yang paling gede ya, yang 12 tahun. Jadi saya tuh kayak kalau lihat dia tuh kayak mungkin ya dok, mungkin itu melihat saya waktu kecil. Jadi ini anak tuh menjengkelkan sekali. Dia tuh gak pernah bisa nurutin omonganku. Kira-kira seperti itu ya. Semua omonganku ditentang sama dia.
3: Dari dulu kak? Dari dia kecil atau sekarang-sekarang pas umur 12?
4: Kecil banget. Terakhir-terakhir mungkin ya sejak saya ngerasa kondisi saya makin buruk ya. Itu mungkin sekitar 1-2 tahun lah mungkin.
3: Tapi maaf nih kak, kakaknya tahu kan kalau misalnya anak itu kan butuh dipeluk, butuh disayang, cuddling time sama ibu.
4: Dapat PR dari psikiater saya untuk peluk aja, pegang kepalanya dulu. Saya aja nggak bisa.
3: Oh gitu.
5: Sekarang saya tanya.
4: Berat sekali buat saya.
5: Oh gitu. Mbak Anggun, nggak mau meluk dan nggak mau ngasuh anaknya sekarang-sekarang atau sejak lahir anaknya?
4: Oh enggak, saya sejak lahir saya urus mereka sama tanggung jawab saya merasa bahwa di saat mereka tidak bisa.
5: Karena ada yang nanya nih sobat Bin, jangan-jangan ini baby blues yang berkepanjangan gitu ya.
3: Tapi gini dong.
4: Ya.
5: Enggak, Kak. Bu Anggun enggak. Kan masih merawat dan mengasuh anak sejak kecil gitu ya tadi.
3: Tapi yang bikin gini Kak, kan punya 3 nih anaknya ya. Anaknya 3. Di anak pertama udah ngerasa begitu? Belum. Waktu anak pertama doang nih.
4: Saya baru belakangan ini.
5: Baru belakangan ini. Gitu. Belakangan ini berapa tahun yang lalu, Mbak Anggun?
4: Mungkin sekitar 2
6: 2-3 tahun
7: belakangan.
5: Iya, karena sebenarnya ciri-ciri dari BPD itu kan sudah adanya kan dari akhir masa remaja, awal masa dewasa. Nah, pertanyaan saya nih satu nih penting.
7: Oke.
5: Mbak Anggun. Mbak Anggun suka bereaksi bereaksi yang berlebihan besar padahal sebenarnya masalahnya kecil.
6: Pernah, Dok.
5: Seperti apa nih?
6: Saya bisa teriak-teriak, saya marahin dia sampai sayanya nangis. Terus habis itu setelah saya lebih tenang, saya mikir, astaga, masalah cuma kayak gitu doang. Kayaknya lebay banget loh aku bereaksi kayak gitu. Itu tuh pun pernah.
5: Contohnya apa
7: ya,
5: nih?
7: Itu, contohnya apa?
6: Apa ya, misalkan cuma perkara handphone. Saya kan nggak kasih anak saya pegang handphone. Terus ya, itu nanti misalkan dia pegang handphone sedikit lebih lama atau dia WhatsApp, main WhatsApp gitu. Itu bisa benar-benar teriak-teriak sampai handphonenya pernah saya banting. Mama sudah bilang dari awal, Mama nggak suka kamu main handphone misalkan seperti itu.
5: Nah, pertanyaan saya Mbak,
6: berlebihan.
5: Orang tua deket nggak sama Mbak Anggun dari kecil?
6: Waktu kecil enggak.
5: Ya.
6: Sudah kebaca ya.
5: Gitu. Nah, ada hal yang lagi yang saya tanyain. Pernah ngerasa bahwa empty, kosong, bahwa hidupku itu kosong dan sendiri?
6: Tahun belakangan.
5: Terus
6: dia memutuskan saya untuk pergi ke psikiater itu.
5: Ya, okay. Kemudian kesulitan memahami siapa diri aku, diri Mbak Anggun. Aku ini sebenarnya siapa dan mau kemana sih sebenarnya? Atau
6: ada. Beberapa, ya pokoknya sejak kondisi saya menurut saya mulai nggak baik. Itu mulai banyak hal-hal kayak gitu.
7: Oke, tapi sekarang sudah ke psikolog dan udah kasih PR ya, sama psikolognya ya.
6: Iya.
7: Udah dijalanin belum, Mbak? Megang kepala anak, musul-musul kepala anak.
6: Sekarang sih belum bisa.
7: Belum.
5: Wow, belum ya. Tapi sama anak-anak seperti ini, tapi sama suami hubungannya baik-baik aja. Mau kan kalau misalnya dipeluk suami dan dipegang kepalanya sama suami, mau dong?
7: Mau.
6: Mau, enggak ada masalah.
5: Nah, itu dia. Takut ditinggalin enggak sama suami?
6: Takut.
7: Oke, Kak, mau nanya deh. Kalau misalnya let's say ya, pasti ada pilihan liburan.
8: Iya,
7: berdua sama suami atau lengkap sekeluarga?
6: Berdua.
7: Oke. Alright.
5: Ya. Yeah. Oke.
7: Okay. Wow. Ini baru pertama kali gue denger begini.
9: Iya.
7: Tapi Anas baru pertama kali gue denger begini. Wow. Berarti mungkin tadi gue mencoba mencari ya. Kan ini switchnya di mana atau konsletnya di mana bahasa gue gitu ya. Kayak dari kecil ya. Karena mungkin dari kecil tidak mendapatkan.
5: Nah kalau pola relasi, jadi pola relasi membangun sama anak ini adalah pola relasi yang pernah diterima di masa lalu. Karena memang dia nggak deket.
7: Yeah.
5: Gitu, jadi nggak tahu how to jadi ibu yang deket, hangat dan lain-lain gitu ya.
7: What I don't get is tadi adalah kalau di anak. Waktu anak pertama lahir, Mbak, kan lu gak kayak gini ya, Mbak. Berarti
5: gitu.
7: Anak pertama udah pernah ngerasain kasih sayang kayak pelukan lo, main bareng, itu udah ngerasain sih anak pertama ya?
6: Sebenarnya tiga-tiganya tuh ngerasain.
5: Oh. Iya.
6: Tangan ini yang kayak gini kan.
7: Okay.
5: Jadi jangan lupa ya, pola yang diterima sama seseorang, ya, pola asuh dan lain-lain, biasanya nanti akan menjadi pola asuh yang akan diterapkan pada anaknya.
9: Jadi berulang.
5: Gitu ya. Tapi yang menarik kan ini pada ada yang tadi yang bilang nih jangan-jangan baby boomers yang berkepanjangan apalah.
7: Baby boomers yang berkepanjangan
5: enggak karena
9: baby
5: dia
9: blues.
5: baby blues yang dia ngerawat, dia meluk dan anaknya enggak. Ini kan baru terjadi beberapa bulan atau tahun yang ini gitu ya. Nah, ya enggak apa-apa kalau misalnya udah ke psikiater gitu ya. Udah ke psikiater ya,
7: lakukan PR-nya aja.
5: Iya, lakukan PR-nya.
7: Yes.
5: Tapi jangan lupa coba lakukan family therapy.
3: Family therapy.
5: Ya, family therapy. Karena sebenarnya kan ini hubungan sama suaminya bebe aja nih, Mak. Masih mau dipeluk, nggak sering-sering berantem juga. Yeah. Nah, kalau BPD itu sebenarnya relationnya sama suami juga bisa jadi nggak stabil. Yeah. Relasi ini, sama anak juga nggak stabil.
3: Maybe dari sini dia melihatnya dia sama anaknya nggak stabil.
5: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, mungkin nggak stabilnya tadi itu karena memang si pola tadi.
3: Yeah.
5: Nah, karena sudah didiagnos, silakan saja ikutin prosedurnya, profesionalnya, konsultasiin lagi. Terus juga ibu juga harus belajar tentang BPD. Biasanya adalah salah satu cara orang untuk ketika dia didiagnos, klien atau pasiennya juga harus belajar. Jadi agar paham tentang dirinya, gitu ya. Tapi yang paling bisa dilakukan juga, kenapa sih relasi saya sama anak begini? Ya sudah, ke psikolog aja, ya. Atau kalau sama suami juga punya masalah, family therapy lah kita ketemu, gitu.
3: Family therapy ini as in husband wife,
5: and anak
3: juga. Anak. Karena di sini juga banyak yang bilang berarti anaknya juga harus dikasih pengertian,
5: secara
3: profesional.
8: Iya. Kalau nggak dikasih pengertian kan nanti khawatirnya.
3: I think that's a good idea.
8: Iya, makin ini anak udah nikah segala macam nggak diperhatiin. Orang tua nanti yang bingung juga kan.
3: Kalau family therapy, anak juga dapat input secara profesional. Jadi anak juga gak expect banyak. Anak tahu how to handle the mother.
9: Dan aware.
8: Dan gak jadi berulang lewat anaknya nanti.
5: Dan yang paling penting adalah dalam proses family therapy tadi, anak boleh mengungkapkan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan tentang relasinya sama ibunya. Gitu. Jadi terbuka untuk semua anggota keluarga.
3: Kalau Mbak, ini ada pertanyaan bagus nih dari Angga nih. Apakah Mbak Anggun sudah pernah kasih pengertian ke anak-anaknya?
4: Saya pernah menceritakan tentang kondisi depresi ke anak yang besar, bukan tentang kondisi BPD-nya. Karena saya terus terang bingung tentang BPD waktu dengar dari acara ini tadi pagi.
5: Padahal tapi di diagnosenya udah sama profesional waktu datang udah dibilang BPD gitu ya.
4: Ya,
9: CK Ambang
4: dan
9: CK Ambang, kecewaan Ambang.
3: Okay.
9: Itu bahasa ininya dari BPD ternyata.
3: Oke. Alright.
5: Ya, karena
3: I think family therapy is dari untung tadi is a good idea.
5: Ya, tapi jalanin aja ke profesionalnya karena depresi depresi itu juga punya kriteria yang lain ya. Keinginan untuk senang-senang enggak ada.
3: Bangun.
5: Mengakhiri.
3: Thank you for your time.
8: Thank you ya.
3: PR.
5: Sama-sama, Mbak.
3: Berarti ada PR dari kita juga yang mau ngasih PR peluk anaknya. Oke, Mbak Anggun. Have a nice day, Mbak Anggun, ya.
9: Thank you, Mbak Anggun.
3: Ini kebayang ya, orang-orang kayak Mbak Anggun mungkin nih long weekend gak betah di rumah kali ya?
9: Ya, bisa
8: kayaknya
9: jadi.
8: Bisa jadi.
3: Lo tadi kan gue nanya ya, dia mendingan liburan di sama suami berdua atau sama keluarga?
9: Dia milih sama suami.
3: Dia milih sama suami. Jadi kayak long weekend maybe.
9: Ya.
3: Gue di kantor aja deh.
9: Ya. Family therapy tadi ya salah satu mungkin yang alternatif untuk bisa dilakukan karena sifatnya bareng-bareng.
5: Iya.
9: Karena ini pihak yang menjadi subjek dan objek juga harus saling mengerti, saling aware.
5: Ya, cerita yang unik sebenarnya kalau menurut
3: unik. Unik ya. Banget, gue belum pernah dengar ada orang seperti itu terhadap anak.
5: Nah,
3: tapi tadi, semoga cepat beres.
5: Mas Lucil bilang ini keluarga, jadi semua harus diikut sertakan.
3: Yes.

0: gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Kan FM. Ho-nya mana ho? Jai ho. Apa lagi?
1: Ko
2: Jai.
1: Jaiko mobil.
0: Oke. Okay. Jaiko adanya itu.
3: Jayan.
2: Adanya Jayan.
3: Jay di mana Jay?
4: Di Bekasi.
3: Bekasi. Okay.
1: Jay jauh banget teleponnya Jay.
2: Suara lo kecil banget Jay.
3: Kecil.
4: Iya, ini juga gue dengar lu pada kayaknya kecil juga.
0: Masa sih?
3: Oh gitu.
0: Handphone lu kecil ini lo.
1: Handphone lo
2: kecil banget Jay, tapi Jay.
4: Ini aman gak? Aman gak?
3: Aman. Oke.
2: Okay. Ya, tapi kita pas on air gak tahu lo.
1: Gak tahu on airnya gimana nih?
0: Iya.
1: Coba on
2: kecil
1: air.
2: Kecil banget
0: aman,
2: soalnya.
0: Itu aman, udah aman. Mentok lo tapi.
1: Ada ruang kata bilang aman.
0: Aman.
1: Oke. Kalau aman. Oke.
3: Jay umur berapa Jay? Jay?
4: Gimana?
3: Umur.
4: Wah umur gue udah 40-an.
0: Okay. Kok suaranya kayak masih 20-an loh?
3: Iya loh.
4: Aduh.
1: Oke, Jay, lu mau cerita dari point of view siapa nih? Elunya kah atau lu dealing sama orang yang BPD atau lu mau nanya atau gimana? Coba.
3: Oke, okay, Jay. Silakan Jay.
4: Ini gua sama pasangan gua ya. Sama pasangan gua.
3: Mm-hmm.
4: Udah mantan sekarang.
3: Oke. Okay. Oke, okay, cerita dong.
0: Pasangannya apa, nikah apa pacar nih?
3: Pacar atau istri?
4: Pacar.
3: Oke, okay. Pacaran berapa lama?
4: 3 tahun.
3: Oke, okay. Boleh diceritain apa yang terjadi selama 3 tahun?
4: Jadi, waktu awal memang dia udah ngasih warning ke gue nih bahwa

0: selama 3 tahun perilaku-perilaku apa ya yang lo alami gitu selama dekat sama mantan lo?
1: Biar bagian ada bayangan juga ya.
0: Apa Jay?
2: Iya, ini luar biasa ya. Jadi yang pertama gue harus komitmen dengan pernyataan dia di bagian awal, lo harus terima nggak nih kenyataan gue seperti ini. Nah ketika dia ngomong PPD, gue nggak tahu. Gue gak tahu apa itu.
3: Itu kapan, Jay?
2: Itu tahun 2019-an lah.
0: Okay. 2019. Lu gak tahu itu BPD. Okay. Lu gak berusaha untuk cari?
2: Nah, akhirnya gue cari kan. Hari gue cari informasi itu. Dan dia bahkan ngajarin gue. Soalnya dia juga lulusan S1 psikolog.
3: Ada knowledge soal ini. Ini bagus loh. Ini ibaratnya lu mau enggak jadi nama gua? Gua punya banyak utang loh. Utang gua sekian nih kalau di nama gue gitu kan. Ya enggak?
4: Ada beban yang harus dia bawa.
0: Tapi jangan khawatir. Gua belajarnya ekonomi loh gitu ya.
3: Ini baik loh pasangannya.
0: Okay. Baik.
3: Terus?
2: Iya, jadi ternyata ini BPD terus sifat-sifat yang keluar seperti apa, nanti kejadian-kejadian seperti apa, kalau dia marah tuh kayak gimana? Lu menghadapinya kayak gimana?
0: Oh, lu diajarin ya, diedukasi. Pada kenyataannya, seketika jalan pacaran, apakah itu semua muncul?
2: Muncul. Terus sampai itu muncul.
0: Apa aja yang muncul, Jay?
2: Yang muncul tiba-tiba dia marah, nggak jelas.
3: Masa nggak ada trigger sama sekali?
2: Karena kata dia memang kadang-kadang ada trigger, kadang-kadang nggak ada trigger.
3: Begitu.
0: Betul.
3: Yang masih keinget sampai sekarang sama lo, apa nih yang bisa diceritain?
0: Betul.
2: Yang paling gua inget adalah gue harus ninggalin keluarga gue.
3: Coba jelasin.
0: Alasannya kenapa?
3: Jelasin gimana tuh?
2: Alasannya, kalau dia, gue harus disuruh berbagi waktu sama dia.
0: Betul.
2: Harus berbagi waktu sama dia. Dia gak peduli walaupun saat itu gue ada acara dengan keluarga. Dengan keluarga. Jadi ini acara penting. Tapi saat itu gue disuruh ketemu dia. Ninggalin keluarga gue. Itu yang paling berat.
0: Ketika itu terjadi, itu satu ciri ya. Pokoknya lo harus ada buat gue. Lo harus jauh dari keluarga. Atau beberapa kasus juga harus tinggalin kantor. Bahkan ninggalin temen lo, sahabat. Apa yang lo lakukan, Jay?
2: Ya saat itu gue cuma punya modal bicara pelan aja dulu. Ngobrol dulu. Gue jelasin, walaupun awal-awal emang gak masuk ke dia. Versi kita nih, kalau menurut gue yang normal, dia gak normal. Versi gue ya, dalam tanda kutip ya. Gue kayak ngajarin gini, keluarga tuh penting. Ini ada acara keluarga yang gue harus ada di sana, gue gak bisa diwakilin siapa-siapa. Tapi versi dia, itu enggak. Dia adalah, lu harus sama gue. Lu harus di belakangin kayak gitu.
0: Iya, karena aku adalah satu-satunya yang didahuluin karena perasaan takut ditinggalkan tadi ya, nggak boleh prioritas yang lain gitu ya. Ciri yang lain lagi yang kamu alami selama 3 tahun pasangan punya pacar
1: pasti
0: seperti
1: ada
0: ini.
1: Ya kan,
2: dia kan pernah ngajarin gua tentang mood swing ya. Mood swing itu, jadi gua habis ketawa-ketawa nih, habis bercanda-bercanda. Nggak lama kemudian, 3 menit kemudian, tiba-tiba dia diem, dia ngamuk sama gue. Ngamuk.
1: Serem banget kan, lo? Tapi gini.
3: Ngamuknya gimana?
1: Misalnya.
3: Yang tadi lo bilang
0: ketawa-ketawa. Kasus lo?
3: Kasus kan ketawa-ketawa, terus dia
1: ngamuknya apa gitu?
0: Ceritain.
2: Jadi pertama kita ketawa, kemudian dia ngamuk, itu tiba-tiba dia diem, kemudian dia mengungkit cerita lama.
0: Mungkin cerita lama, kekecewaan lama. Dia ya?
2: Iya, kekecewaan dia sama gua gitu.
3: Misalnya gini ya, sorry bro. Jadi biar kita punya gambaran nih. Jadi misalnya gini, kita lagi ketawa-ketawa nih. Terus tiba-tiba diem. Terus tiba-tiba, lu tuh ya, next time, jangan keulang lagi ya. Gua tuh kalau bubur gak suka diaduk. Padahal ini kejadian udah 4 bulan yang lalu gitu.
2: Iya kayak gitu, benar-benar.
0: Atau gini modelnya, agak ketawa-ketawa, terus diam, terus dia bilang, sayang, kamu inget nggak dulu, gitu ya? Kamu gini, gitu ya?
1: Kamu pernah kan balas WhatsApp mantan kamu, gitu? Dia bahas tuh.
2: Jadi yang gue salut sama dia tuh detail tahu ini terjadi.
1: Jadi itu yang bisa diangkat tuh ya, Mas Untung ya.
0: Iya,
1: tapi gini gak sih, kalau misalnya kan sebenarnya kan pacar dia ini udah diomong.

0: ngomongin dari awal. Yeah. Gue itu punya BPD loh. Yeah. Jadi kalaupun yeah. misalnya nanti dia kayak menyanggah, kok lu jadi kayak gini? Kan lu udah tahu dari awal. Kalau gue BPD, berarti yeah. lu harus terima semua itu.
1: Betul.
0: Pasti akan begitu kan?
1: Betul. Karena dia tahu, ini anak psikologi. Yeah. Kan dia tadi kuliahnya di psikologi.
0: Yeah.
1: Dia tahu kondisi ini. Dia tahu banyak orang yang gak akan bertahan lama pada yeah. kondisi ini. Sehingga pacarnya diedukasi dulu, dikasih tahu dulu.
2: Berapa lama lo bro jadian? 3 tahun. Di titik mana lo ngerasa kayak, oke, okay, enough is enough.
0: Tapi termasuk lama juga ya.
2: Lama lo 3 tahun.
0: Iya, berhadapan dengan orang BPD.
2: Di titik mana bro, enough is enough?
3: Di titik, ya sebetulnya kita kalau berantem ribut itu hampir seminggu sekali.
0: Buset.
3: Hampir setiap hari lah.
1: Setiap hari?
3: Hampir setiap hari.
1: Iya.
3: Gitu. Nanti bahkan kalau dia lagi marah banget, dia sampai ngeblok gua sampai seminggu.
1: Oh iya, tapi nanti dibuka lagi kan blokirnya iya. kan?
0: Buka tutup, buka tutup,
1: iya.
0: pindah jalur.
1: Iya, terus pertanyaan saya, dia melakukan self-harm nggak?
3: Gimana?
1: Menyakiti diri sendiri nggak?
3: Iya.
1: Iya, yeah. bentuknya?
3: Jadi kalau dia lagi marah, itu ada tumbler, dia... mukul ke kepalanya.
1: Yes.
0: Astagfirullahalazim. Jadi apapun benda di sekeliling dia, misalnya nggak ada juga dia tinggal jedotin ke tembok gitu?
3: Iya. Dia kalau di pojok nih, di pojok itu dia jedotin kepalanya. Bahkan gue pernah ngelihat dia tuh, gue kayak ngelihat apa ya? Kayak orang-orang yang ada di Bangsal kayak begitu.
1: Mm-hmm.
3: Ingat melipet, nunduk. Dia cuma goyang-goyangin badan, gak ngomong apa-apa.
0: Oh, iya.
2: Berarti kalau misalnya kayak cewek mantan lo gitu, nyetir bahaya dong.
1: Oh iya.
3: Oh iya, kalau pikir dia suka bilang begini.
1: Nanti
3: suatu saat gua lagi kumat kata dia. Kebetulan gua saat itu belum bisa nyetir bro.
2: Terus?
3: Ya jadi lu tarik tuas ini aja, tuas rem tangan.
2: Oh gitu.
3: Gitu.
2: Wow, udah dikasih warning.
1: Wow. Iya.
0: Bahaya banget ya bro.
2: Just in case it happens, nanti tarik ini ya.
0: Tapi setelah kejadian itu lu belajar nyetir nggak? Maksudnya bahaya banget ya?
3: Ya, gua diajak nyetir sama dia.
2: Tapi nggak pernah kejadian kan? Iya.
3: Enggak pernah kejadian.
1: Pernah enggak? Jay, lo dapat misalnya dapat foto gitu misalnya, nih lo, aku melakukan ini gitu karena aku kesal sama kamu gitu. Sesuatu yang menyakiti diri sendiri.
3: Enggak, dia kalau menyakiti diri sendiri
1: di depan
3: gua.
1: Oke. Okay.
3: Atau dia kabur.
1: Yes.
3: Dia jam 12 malam dia pergi.
1: Oke.
3: Okay. Dia pergi. Dia cari tempat kafe yang masih buka, dicari tempat yang paling sepi, dia nyendiri di situ, nanti 2 jam atau 3 jam kemudian dia baru pulang.
1: Oke, okay, tapi lu masih bisa hubungin dia atau tidak bisa menghubungi dia dalam waktu dia pergi ke kafe itu?
3: Gue masih ngomong walaupun dia cuma dibaca doang ya.
1: Iya.
0: Berarti masih bisa dihubungin tapi gak akan ada respon gitu aja ya.
1: Betul.
2: Bro, gitu. Berarti mood dalam berpacaran juga berantakan ya bro?
3: Berantakan.
2: Jadi let's say ya dalam berpacaran, lu lagi sayang-sayangan berdua, terus dari sayang-sayangan lagi dinner let's say.
0: Amuk-amukan.
2: Terus tiba-tiba marah gitu, gak mau gua. Dinner di romantis-romantisan gitu.
3: Gak mau. Jadi
1: wow.
3: Dia gak peduli di depan orang,
1: yeah.
3: di mall gak peduli kalau dia ngamuk.
1: Impulsif.
3: Iya.
2: Gitu. Yeah. Wow. Oke okay, bro, gimana lu ngekatnya? Apakah orang yang kayak gini bisa di-cut apa enggak?
1: Enggak, tapi menurut gue 3 tahun tuh luar biasa loh.
2: Iya. Luar biasa.
1: Sobat Gen, 3 tahun tuh luar biasa
2: 3
1: loh.
2: 3 tahun bersama orang seperti ini.
0: Iya.
2: Artinya ini enggak. Sebelum kita masuk ke si Jay ya. Iya. Artinya
1: Langkah konkret dia
2: adalah memahami,
1: yeah.
2: dealing dengan semua perasaannya.
1: Iya.
2: 3 tahun. Berbalik enggak, Jay?
1: Ah, oh, iya, berbalik.
2: Berbalik
1: ya.
2: Enggak? Masuk ke kamu ya berbalik gak ke dia kan dia ngasih terus pak dia memahami terus
1: apa yang terjadi
2: dari sebaliknya
1: kondisi psikologis lu tuh kayak apa
2: gitu. Tahu nih gimana
3: kalau kondisi dia sedang baik-baik aja ya kita gue nyaman-nyaman aja tapi saat ini gue kayak ngerasa ketularan
2: saat ini maksud lu kan lu udah putus.
3: Iya, artinya semenjak sama dia 3 tahun itu, gue ketularan. Apa yang ketularan ke gue? Jadi yang pertama, dia kan gak suka tuh dengan keramaian. Gak suka dengan
1: keramaian. Okay.
0: Lo jadi begitu?
3: Jadi ketemu orang, dia tuh cuek. Mau kenal, mau enggak, gak peduli.
1: Yes.
3: Gue tipenya, ketemu orang siapapun, mau gak kenal, gak datang, gue senyum. Itu gue menyapa, ketemu yang gue kenal apalagi. Nah dia gak suka, jadi kalau gue jalan berdua sama dia, gue ketemu teman gue, dia jalan, gue ketemu teman gue ngobrol sebentar, gue kejar dia, kayak gitu. Dia gak peduli kayak gitu.
2: Nah sekarang lo menjadi orang seperti dia?
3: Iya, gue jadi
4: wow.
3: Amat gue ketemu orang, gue cuek aja deh.
0: Aduh, gitu. Emang bisa gitu Mas Untung?
1: Lo merasa ketakutan gak sih untuk ditinggalin sama pasangan lo yang sekarang?
3: Kalau sekarang, ya gue, ya kalau ketakutan pasti ada.
1: Itu ketakutan yang intens, luar biasa gitu, berlebihan.
3: Enggak, terlalu.
1: Merasa hubungan lo dengan yang sekarang aman?
3: Aman.
1: Oh iya, enggak sih sebenarnya kalau menurut gue Jay, ada beberapa perilaku yang berubah setelah lo dekat sama dia dan terpapar sama dia gitu ya. Nah ini pertanyaan menarik nih. Pernah enggak dia itu bilang bahwa kaulah segalanya bagiku satu saat, tapi satu saat dia akan bilang, lo tuh gak sayang sama gue, buktinya lo mengabaikan dan juga ini sama gue. Pernah gak ada dua pemikiran dalam waktu, satu waktu?
3: Ya, dia kan tiap hari suka nanya, lo sayang gak sama gue? Nah,
1: oke.
3: Okay. Setiap hari dia nanya kayak gitu. Gitu, ya gue cuma bilang, ya gue sayang.
1: Percaya dia?
3: Percaya.
1: Oke, okay. Ada nggak momen ketika lo jawab tapi dia nggak percaya?
3: Ya kalau ngelihat pas gue menghadapi dia dalam keadaan marah, gue nggak sabar, akhirnya dia nggak percaya kalau gue sayang sama dia.
1: Oke, okay. Sekarang pertanyaan nih, lo bagus nih. Pertanyaannya adalah gimana lo nge-cut ini semua? Yeah.
2: Gimana tuh? Lo nge-cut itu semuanya gimana bro?
3: Ya jadi. Gue ngekatnya pada saat dia sedang emosi, gue emosi, gitu kan. Dan gue juga ngerasa gue punya harga diri, manalah gue nggak jelas pada saat itu. Akhirnya gue bilang, gue udah nerima lu begitu banyak, udah ngasih waktu lu begitu banyak, udah memahami lu begitu banyak. Tapi kalau masih kayak begini, mohon maaf, kayaknya gue nggak bisa ngebantu lu, gue nggak bisa, kita nggak bisa sama-sama lagi gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi lu udah pernah mencoba untuk datang ke profesional bersama dia?
3: Kalau dia udah.
2: Sendiri.
1: Okay. Dia memang udah dapat diagnosis DPD. Dianya sendiri gitu. Ketika lu berdua sama dia gitu. Pernah nggak datang bareng?
3: Belum pernah.
1: Okay.
3: Dia bilang dia punya cara nih. Jadi kalau seandainya dia ada punya cara, dia mau lari ke olahraga. Dan olahraga, dia nyaman di situ, keluar semua yang jadi bebannya dia, santai lagi. Tapi pernah satu kali dia bilang dia mau ke psikiater seperti itu.
1: Okay.
3: Sudah ketemu. Tapi belum sempat psikiaternya ketemu gue, belum sempat.
2: Untungnya lu sudah selesai sama dia ya?
0: Iya sih.
1: Gimana lu menggambarkan kehidupan lu sekarang dan kehidupan lu dengan pasangan lu yang sekarang?
3: Kehidupan gua sekarang jadi, gua gak tahu ya, tadi gua bilang kebetulan atau enggak, jadi yang sama pasangan gua ini kadang-kadang gua kebawa, kalau gua debat, ya gua agak tinggi gitu.
1: Sekarang ya, dengan yang sekarang ya?
3: Sekarang, dengan yang sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Tapi gak ada yang dulu, tapi gue kebawa dengan gaya dia, dengan cara debat gue sama dia, terus gue ngangkat tinggi gitu ya, kayak gitu.
1: Iya sih Jake, kalau menurut saya juga orang BPD itu kan dia berkembangnya dari masa kecil, kemudian makin terlihat di akhir remaja dan awal dewasa. Kemudian apakah kamu akan jadi BPD setelah kamunya gak apa-apa semasa sebelum kamu berpacaran sama dia, kemudian kamu jadi gitu ya, gak juga gitu sih sebenarnya. Cuma mungkin pola interaksinya aja yang kemudian jadi berubah karena dipengaruhi gitu ya. Kamu gak...
3: Boleh cerita gak?
1: Nggak tahu nih, boleh.
2: Boleh.
3: Iya, masa kecilnya dia, dia memang, dia pernah kita, gue pernah trauma gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi cuma gara-gara dia dimasukin ke kamar mandi.
1: Oke.
3: Okay. Yes. Kamar mandi gelap. Nah itu dia takut luar biasa dan itu hampir terjadi. Seminggu sekali, terus dia sampai trauma, itu yang jadi pemicunya dia.
1: Oh, siapa yang melakukannya? Ayah atau ibu?
3: Ibu.
1: Ya.
2: Oh. Okay.
1: Itu ya, hampir setiap minggu ya.
2: Itu ke Jawa.
0: Tapi Mas, kalau BPD ini sendiri bisa hilang nggak sih?
2: Oke, kita udahi dulu.
0: Oke, nanti kita langsung
2: nanti
0: bahas
2: kita
0: ya.
2: Lanjut lagi. Bro, terima kasih ya bro.
0: Makasih ya Jay.
1: Terima kasih.
2: Semua pada bilang untung.
1: Untung
2: sudah lepas.
0: Iya.
2: Betul. Ya.
0: Waktu itu pasti pas nunggu petir dan, kali enggak?
2: Wah, bukan.
0: Lagi digigit apa itu?
2: Baiknya si ceweknya juga cerita. Ceweknya enggak ngejebak.
0: Betul.
2: Iya, iya. Ceweknya bilang apa adanya.
0: Meskipun menurut gue Jay keren banget sih.
2: Itu kita keren harus banget. Kasih yang namanya credit for that.
0: Betul.
2: Bahwa itu cewek, ya, dia ngaku.
0: Udah betul. Laporan karena bagus, ini bagus. Ada sobat Gen yang cerita, dia hampir 5,5 tahun baru tahu si pasangannya BPD, 3 tahun setengah pacaran. Itu kan akan jauh lebih menyakitkan ya.
2: Iya.
0: Meskipun buat gue kayak tadi si Jay gokil sih, 3 tahun dengan orang yang BPD kayak gitu. Mungkin kalau lu mungkin sebulan doang
1: mentok ya, Bu. Sinyal yang paling penting sama kita ada sobat Gen ada adalah ketika lo pacaran, lo lihat deh soal emosinya, soal perilakunya, itu jadi pembelajaran. Jangan nggak mau belajar gitu loh. Lo kalau sesekali sih nggak apa-apa, kalau 1 tahun 2 tahun pacaran kok emosinya nggak stabil, citra dirinya juga aneh-aneh, perilakunya juga aneh-aneh, terus lo nggak mau belajar.
2: Ini kayak 11-12 sama posesif juga ya.
0: Iya benar gak?
2: Ya, gue ngeliatnya kayak ada posesif juga ya. Karena tadi yang pas keluarga gue pernah mengalami juga tuh. Yang dimana gue lagi, ya intinya gue gak datang karena gue bilang ada urgensi keluarga. Ngamuk-ngamuk gitu.
1: Iya bini lu bisa gini, gue masih siaran 1 jam lagi. Terus dia bilang suruh pulang. Dia gak mau tahu. Dia gak mau tahu. Pokoknya lo pulang.
2: Jadi gak masuk logika ya.
0: Gak masuk logika. Dari mananya lupa kepotong lagi.
1: Banyak-banyak ya pasangan-pasangan jadi jauh sama sahabat-sahabatnya.
0: Tapi
1: sama-sama keluarga-keluarga.
0: Sama kayak gini gak sih? Sama dapetin kayak pasangan toksik. Kalau misalnya ngomongin berubah, ada pacar temanku, dia emang kalau lagi baik-baik banget, terus tiba-tiba marah, ngamuk, sampai malah kayak KDRT, itu masih pacaran. Tapi si temanku itu gak bisa keluar tuh.
1: Iya. Karena tadi makanya gue bilang, lu jangan jadi perawat dah. Kalau lu udah ngerasa gak nyaman gitu ya.
0: Gak bisa tapi keluar gitu.
1: Nah kalau itu bisa jadi dia NPD pasangannya.
0: Jadi double-double tuh?
1: Enggak, dia NPD
0: emang
1: doang,
0: NPD
1: gak
0: doang?
1: BPD. Karena NPD itu ngekang lu supaya gak bisa.
0: Tapi lepas. Moodnya berubah-berubah. Emang bisa. Lagi sweet-sweet banget gitu, gitu loh.
1: Karena makanya tadi gue bilang, irisannya itu kalau gak pinter, psikolog, psikiater, itu tuh
0: hampir-hampir
1: tipis ya. Makanya perlu proses lama untuk nilai itu sampai dia bilang you NPD, you BPD.
0: Bisa hilang gak BPD?
1: Pertanyaannya adalah bisa hilang apa enggak. Kebanyakan nih ya, kalau dalam kasus-kasus yang gue tanganin, kebayang gak sih, orang itu udah jadi bagian kepribadian lo. Kepribadian itu adalah sifatnya permanen. Oke. Emang bisa hilang gak dalam waktu 1, 2, 3, 4, beberapa lama terapi? Enggak, karena dia udah jadi, kalau orang bilang tuh apa ya,
2: udah mendam di dalam.
1: Udah di dalam, udah jadi bagian
2: udah
1: dari
2: jadi
1: kepribadian.
2: Sifat
1: gitu ya.
2: Ibaratnya device udah built in.
1: Gak ada built in dalam gitu. Pertanyaannya ada beberapa yang bilang bisa, tapi waktunya lama. Karena kayak lo mengkonstruksi kembali kepribadian. Kan dia yang keganggu adalah kepribadiannya. Maka dibuat lagi. Tapi banyak psikolog atau psikiater, dia gak fokus pada memperbaiki. Karena kan waktu lama, biaya yang lama. Tapi lebih pada gimana dia punya kemampuan untuk menangani simptom-simptom tadi.
2: Oke, berarti ini kata Emma, berarti percuma ya berdebat sama orang BPD mendingan menghindar atau diam aja?
1: Kalau berdebat sama orang berdebat sama orang BPD sebenarnya masih oke. Kecuali berdebat sama orang NPD. Ya kan? Kalau berdebat sama orang BPD itu adalah kebayang dong loh, kalau berdebat sama orang yang ngerasa dirinya makhluk nomor 2 setelah Tuhan. NPD kan? Lu gak akan bisa menang gitu kan. Tapi kalau sama orang BPD yang dikuras itu emosi. Lu juga sama-sama sih dikuras emosi. Tapi dia masih mau gak sebenarnya. Beberapa orang yang mengalami BPD masih bisa empati gitu ya. Cuman tekniknya juga beda-beda gitu ya. Lari aja itu kalau dia udah gak bisa. Tapi boundaries itu juga tetap bisa. Aku misalnya tadi, aku yakin kamu boleh marah buat aku, tapi kamu banting-banting dan nunjuk-nunjuk aku, ngeludahin aku dan lain-lain, itu aku nggak mau gitu misalnya. Makanya punya teknik sendiri.
0: Berarti sebenarnya BPD bisa disembuhkan, tapi maksudnya kan lama. Jadi nggak ada garanti nih, maksudnya berapa durasinya?
1: Jawabannya
0: gitu.
1: Iya.
0: Sebulan, dua bulan kita nggak bisa iniin
1: ya. Bertahun-tahun udah pasti.
2: Minimal itu pasti bertahun-tahun. Karena memang tidak mudah.
1: Betul. Makanya banyak orang yang datangnya cuma pengen aku itu marah-marah. Jadi tolong dong aku diajarin teknik untuk supaya tidak marah-marah dan impulsif.
2: Iya, iya. Hmm. Kalau ada film zaman dulu judulnya lah Anger Management.
1: Iya. Hmm.
2: Dia memanage tuh anger-nya tuh.
1: Iya. Hmm.
2: Karena dia benar-benar dikit-dikit snap out tuh.
4: Iya, iya.
2: Marah.
4: Pasti.
2: Marah. Adam Sandler yang main kok.
4: Iya, iya, iya.
0: Makanya kalau marah-marah mending nyanyi sama aku. Hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu bernyanyi sama aku. Kayak tapi pilihannya ada di lu ya. Mudah-mudahan sih pasangannya kayak Jay tadi ya. Minimal ada informasi. Kalau misalnya emang kuat mau coba kayak Jay, mungkin berapa lama dulu dia sampai 3 tahun
2: loh.
0: Ya silakan. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi Sobat Gen ada di kolom komentar ngomong 3 tahun setengah baru ketahuan tuh.
4: Tapi memang perlu yang namanya proses.
1: Capek loh ya ketemu orang begitu. Tapi makanya tadi jangan pengen bahwa semua ditanggung, semua adalah karena gua pacar terus kemudian gua pengen jadi perawatnya dia nyebung gak gitu sih. Kalau lu sayang dan lu enggak bisa nerima dengan orang gangguan ini, maka ya ajak konsultasi berdua. Kemudian jangan terlalu punya ekspektasi terlalu tinggi bahwa lu bakal bisa merubah kepribadian. Mungkin hanya faktor-faktor simptom-simptom atau gejala-gejalanya aja yang diturunin.
2: Guys, terima kasih untuk hari ini.
1: Ya.
2: Karena kita harus tutup duluan karena jam 9 mau ada tamu lagi.
0: Betul. Yes.
2: Oke, untung terima kasih banyak.
1: Terima kasih Sobat Gen, jangan self-diagnosis ya.
2: Ingat
1: profesi.
4: Tadi aku ada satu kalimat yang akan dan harus kita pahami bersama-sama bahwa ketika kita dealing dengan orang yang BPD, pahami emosinya, jangan benarkan perilakunya.
2: Oke, nice.
0: Okay. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Gen yang udah nonton radio. Terima kasih udah kasih gift. Pokoknya terima kasih deh atas atensinya ya.
2: Thank you.
0: Bye-bye.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gubernur Khofifa pastikan sapi kurban Jatim aman. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jerman dan Prancis merespon serangan rudal hipersonik Oreshnik yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina pada Minggu 24 Mei 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Prancis menyatakan bahwa serangan tersebut menyerang warga sipil dan mengatakan bahwa serangan ini menandai Rusia mengalami jalan buntu. Sebelumnya diketahui bahwa Rusia mengkonfirmasi telah menggunakan Oreshnik dalam serangan terbarunya yang disebut besar-besaran ke Ukraina. Beralih ke berita selanjutnya, Kiandra Ramadipa berhasil mencatat hasil positif pada penampilan perdananya di ajang Moto3 Junior 2026. Dilansir dari Kompas.com, dalam dua sesi balapan yang berlangsung pada Minggu 24 Mei 2026 dengan total 28 putaran, pembalap asal Indonesia tersebut konsisten berada di rombongan terdepan, bahkan sempat memimpin pada satu lap menjelang finish di balapan pertama. Ia berhasil mengamankan poin krusial setelah menyentuh garis finish di posisi kelima pada balapan pertama dan urutan keenam pada balapan kedua. Setelah menyelesaikan balapan di Spanyol, Rama dijadwalkan langsung mengikuti seri lanjutan Red Bull Rookies Cup yang dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan MotoGP Italia pada 29 sampai 31 Mei 2026. Memasuki berita utama, Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa pastikan stok hewan kurban di Jawa Timur menjelang Idul Adha tahun 1447 Hijriah dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, dilaporkan bahwa penjualan sapi kurban tahun ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Khofifa mengapresiasi para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Ken. 103,1 FM bisa bangga.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
3: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
2: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
3: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
2: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
4: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
5: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
2: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: GEN 103,1 FM.
6: Bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. NFM.
2: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Komisi 4 DPR RI memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban dari hulu ke hilir guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan DPR terkait masih adanya keterbatasan tenaga medis dan sebaran vaksinasi hewan yang belum merata di lapangan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan akan mengundang Kementerian Agama untuk mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah guna merumuskan langkah-langkah kedaruratan dan opsi alternatif transportasi.
3: Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armusnah, disitulah haji. Maka kita akan mengundang pemerintah, Kementerian Haji untuk kembali mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah. Apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan. Sehingga jamaah kita nanti tidak terlalu lama menunggu, kita sudah ada alternatif. Umpamanya kalau busnya tidak ada, bagaimana kita cari bus seperti itu? Nah, kalau umpamanya kembali terjadi, busnya sudah kerodit tidak bisa jalan dari Muzdalifah menuju Mina, bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Panitia Khusus Desain Industri DPR RI Fransiskus Sibarani menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah akses perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan desainer lokal dari kendala pendaftaran karya. Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Tapi ngomongin polytronics, ini produknya apa aja sih, Bu?
2: Wah, produknya banyak sekali. Nah, info sedikit aja ya. Polytron itu sudah ada dari 1975.
3: Kan kita taunya paling home appliance-nya aja gitu ya.
2: Jadi memang mulainya sebenarnya bukan dari home appliance.
3: Dari apa?
2: Serius? Dari audio video. Dari TV.
1: Zaman kita TV banget.
3: TV Polytron. Udah hit banget. Mau beli TV apa Polytron ada gitu.
2: Banyak lah ya gunanya. Nah, 2000-an itu kita baru home appliances. Itu kita keluarin refrigerator. Lucu, inovasinya sangat-sangat inovatif lah ya. Karena ada kulkas di bawahnya dingin, di atasnya panas. Itu teknologi karena di mana orang belum punya oven panas, dibikinlah atas bawah. Terus udah gitu kita punya rice cooker, oven. Kita punya banyak sampai tahun 2022 kita mengeluarkan kategori baru yaitu motor listrik. Evo dulu. Nah, 2023 kita keluarkan motor listrik Fox R. Itu yang banyak banget di jalan.
1: Yang putih ya, saya sering lihat tuh.
2: Banyak warna putih. Banyak gitu. Nah, 2023, 2025 kita keluar mobil listrik.
1: Di Gias tuh gue liat pertama kali.
2: Gias pertama kita. Karena gak dapet tempat, akhirnya di Selasa.
3: Akhirnya di Selasa.
4: Naik eskalator, ke ATM,
1: Tapi begitu aku ketemu mobil Polytron ini di jalan, langsung ekspresi gue ada, lah Polytron ada ini.
3: Lucu.
1: Iya, karena kan TV.
3: Alat-alat elektronik aja begitu.
2: Waktu kita launching juga sentimennya luar biasa. Ada yang bangga, banyak yang bangga. Ada yang, waduh, pergi pulang pergi naik kulkas.
1: Selalu ada.
2: Tapi lucu, sentimennya bagus sekali. Dan kita juga punya laptop.
3: Laptop punya. Baru tahu loh gue.
2: Ada laptop Polytron. Jadi kita punya banyak lah ya. Dan kalau ngelihat dari segi positioning brandnya ya. Itu Polytron adalah local brand yang punya semuanya. Coba bayangkan, ada nggak yang lain? Nggak ada. Jadi dari rice cooker, dari TV, dari
3: komplit semuanya.
2: Karena kita punya misi, kita adalah memproduksi semua kebutuhan konsumen.

0: semua gitu. Iya.
1: 17-an RT mana yang kagak ada badminton?
0: Bener. Nah,
1: mungkin gak ada.
2: Iya. Dari RT mana yang gak pakai alasan, ah kalah angin nih.
0: ada juga gitu loh. Bener, sebagai pemain badminton, ngaruh kan angin sama cahaya loh. Gitu.
2: Di sini selalu.
0: Masa main badminton di lapangan, ya ada angin lah.
3: Oke. Sebenarnya ini sponsor kita kali ini bukan sponsor pertama. Hmm. Kita itu sebenarnya sudah rutin gelar kayak Polytron Superliga Junior. Terus Polytron Para Badminton.
1: Oke.
3: Okay. Untuk cabang olahraga sendiri kita juga ada sponsorin Campus League. Jadi olahraga itu adalah satu kegiatan yang kita sponsorin secara konsisten.
1: Jadi DNA-nya juga
0: udah continue ya.
1: Olahraga ya.
3: Betul. Dan kenapa spesial dengan Polytron Indonesia Open ini? Indonesia Open kata Bu Yuni tadi adalah top tier nih, udah paling iya sekali. Visi kita tuh juga sama, gitu. Kita pengen jadi top tier di negara sendiri. Sehati ya tujuannya.
0: Dari tahun 70-an ya kan. Tapi ngomongin soal persiapan sama Polytron Indonesia sendiri nih buat Indonesia Open 2026, udah boleh di-spill gak sih sampai mana aja?
3: Kita tinggal seminggu lagi ya Bu Yuni. Jadi kayaknya sudah, kemarin tuh kita sudah ada ini kayak woro-woronya di CFD. Kita ada apa namanya games juga, kita juga kasih tiket gratis juga. Games dan lain sebagainya sih. Jadi persiapannya sudah matang sih.
2: Umbul-umbul udah termasuk.
0: Snack box sudah ada belum? Kopi. Buat nanti yang hakim garisnya gitu.
1: Kalau KOL dong.
0: Banyaknya begitu enggak? Nanti kalau bagi-bagi tiket lagi ke CFD kita itu misalnya.
2: KOL kemarin aku jujur udah lihat Sastra.
0: Oh ada Sastra. Sastra sama Yusri tawan badminton Yusri.
1: Iya.
0: Dan Sastra mahal lagi.
2: Maksudnya
0: Yusri udah. Lu udah bisa banding story kan? Nah,
2: bener itu.
0: Yusri udah bener.
2: Iya. Saya udah sama paketan buka gerbangnya.
3: Enggak, tapi ya kalau ngomongin persiapan ya kita udah setahunan lah. Yang lalu karena memang kan itu handover.
2: Jadi event besar ya.
0: Betul. Enggak bisa langsung deket-deket aja gitu persiapannya.
3: Nah, tujuannya juga memang ada supporting yang akan menjelang event itu.
1: Oke.
3: Terus juga persiapan untuk atletnya yang bisa masuk siapa aja. Itu kan memang 32 atlet terbaik. Jadi secara proses panjang. Kita pengen tuh, ya itu tadi Polytron itu juga mendukung kita ke olahraga kebanggaan Indonesia.
0: Ngomongin soal atlet terbaik kan tadi kita tanya sama Sobat Geni, atlet badminton favorit lo. Ada Wahyu yang katanya dia sukanya sama The Minions, Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Katanya seru banget. Terus kalau Lucky suka Anthony Ginting, nettingnya jago. Ada Olin, Jojo dong. Speed sama footworknya oke banget. Ada Evelyn, Owi sama Butet, permainannya cepet dan agresif. Maria, saingan gue, suka sama A.A. Opik Hidayat ya. Raja backhand seru banget kalau doi udah ketemu Lin atau Lee Chong Wei. Lee Chong Wei.
1: Itu jaman-jamanya gue inget banget. Om tante gue yang sudah berumur. Udah kalau sakit jantung jangan nonton.
0: Bener.
1: Sakit jantung yang tensi hati ini jangan pada nonton deh.
0: Yang main siapa atletnya yang stres sama gini? Aduh.
2: Bahkan yang bilang gini, jangan nonton itu atlet yang suka ngasih pinjaman. Apa tuh? Peter Gade katanya.
0: Salah dong.
1: Oke, sebenarnya pengen tahu kalau misalnya mungkin secara audio mungkin bisa kasih gambaran ketika masuk nih nanti hari H, apa aja yang bisa di-experience oleh Sobat Gen ketika masuk. Nah, tapi jangan dijawab sekarang. Karena pasti banyak yang pengen ngajak sama keluarganya.
0: Betul.
1: Ngajak anak-anaknya juga.
0: Pasti dari luar kota juga banyak yang pengen nonton nih.
1: Kita spill abis ini.
4: Stay tune Sobat Gen, sinyal bakalan balik lagi buat bahas tentang Polytron Indonesia Open 2026.
5: Gen, 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
6: Woi, ngapain sih kok lo ketawa sendiri?
5: Ini nih, gue lagi nonton podcast di Noise lewat paket Noise Premium. Kocak banget.
6: Oh ya? Emang ada podcast apa aja?
5: Banyak banget. Mulai dari yang bikin ngakak kayak Trio Kurnia bareng Vincent Desta Andre.
7: Oh, prediksi.
8: Ketuanya Rafa Tarma.
5: Podcast Marah boleh nggak? Bareng Kamal dan Coki Pardede.
9: Sapu-sapu. Iklan sapu-sapu. Apa sih itu?

0: podcast Bahlul bareng Sahil dan Kamal.
1: Nertos.
2: Lo jadi diri lo sendiri banget sih.
0: Sampai podcast horror Scary Things. Dan masih banyak lagi.
3: Wih, asik juga tuh. Buat temenin kita di perjalanan ya.
0: Yoi, apalagi khusus pelanggan Simpati. Dengan Rp25.000, lo bisa nikmatin konten Noise Premium dengan beli paket seru nonton. Dan bisa dapetin kuota mulai dari 6GB.
3: Wah, pas banget nih. Gua kan pelanggan Simpati.
0: Gak cuma itu, sekali beli paket seru nonton, lo juga bisa akses Catch Play Plus, ICI, Video, View, sampai WeTV.
3: Lengkap banget sih ini.
0: Yuk, langganan Noise Premium sekarang. Beli langsung di aplikasi My Telkomsel.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan mayoritas daerah terdampak banjir Sumatera kembali normal. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Setelah memenangkan Grand Prix Kanada 2026, Kimi Antonelli kini menjadi pemenang Formula One GP Kanada 2026. Mengutip dari Antara News, diketahui bahwa George Russell sempat memimpin balapan setelah start. Tetapi, Antonelli terus memberikan tekanan hingga akhirnya keduanya bersenggolan pada lap ke-24. Kemudian, pada lap ke-30, mobil Russell mengalami masalah teknis sehingga terpaksa berhenti di tikungan 9. Kemenangan Antonelli di F1 GP Kanada 2026 merupakan yang keempat beruntun pada musim ini sejak seri Cina dan membuat pembalap asal Italia tersebut kukuh di puncak klasemen F1 2026 dengan 131 poin. Berita selanjutnya, sebanyak 5 klub Liga Inggris akan tampil pada Liga Champions 2026-2027. Dilansir dari CNN Indonesia, Arsenal dan Manchester City telah lebih dulu memastikan tempat di Liga Champions lantaran masuk dalam persaingan gelar juara Liga musim ini. Kemudian, terdapat Manchester United yang memastikan slot di Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool pada pekan ke-35. Lalu, dua lainnya ditempati oleh Aston Villa dan Liverpool setelah matchday terakhir. Memasuki berita utama, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera disebut terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, mayoritas daerah terdampak di 3 provinsi telah berangsur normal per 24 Mei 2026, serta seluruh pengungsi dipastikan telah menempati hunian sementara dan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga transisi menuju pemulihan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Siang, Pak.
2: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
2: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
0: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Masih di Sinyal yang akan bahas tentang Polygram Indonesia Open 2026.
4: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal lanjut ngebahas mengenai Polytron Indonesia Open 2026, guys. Okay. Nah, ini nih, guys. Kita pengen nanya mengenai harga tiket berapa sih?
5: Nah, ini
6: spill dulu.
5: Sudah menjadi pertanyaan 7.432.
6: Udah naik lagi.
4: Biar lebih enak ngeklik ke pio.polytron.co.id.
6: Nah, itu dia.
4: Mungkin dari Mbak Yuni bisa nge-spill dulu berapa nih, Mbak? Apakah ada
6: start dari berapa? Iya.
7: Sebelum tiket ya. Jadi dua hal yang perlu sampaikan. Pertama, ini kan yang main 32 terbaik dunia saja. Di luar itu enggak bisa main.
6: Sorry, enggak bisa masuk.
7: Jadi selected ya, sangat. Dan itu mereka kumpulin poinnya tuh udah kayak setahun sebelumnya sampai menjelang Indonesia Open ini. Kecuali sakit ya ada replace-nya lah. Lagi ke 33 aja.
6: Tapi ngumpulin poin enggak bisa dapat hadiah kayak Tamzan gitu. Tapi dapat ini gelar bergengsi ya kan.
7: Terus yang kedua, turnamen ini dikompetisikan oleh BWF. Jadi nanti akan diumumkan siapa turnamen terbaik sepanjang tahun, misalnya dari tahun ini di 2026 ini. Yang terbaik itu siapa? Nah, makanya Polytron sudah mendukung Indonesia Open. Ini penting banget karena dilihatnya semua aspek. Tidak hanya match-nya aja nih, tapi kayak engagement penontonnya gimana, kemudian ada apa aja di sekeliling event ini. Jadi penting banget nih buat Benton Lovers ya, yang bisa nonton langsung di Stora. Harga tiket Rp40.000 mulai.
6: Rp40.000 startnya.
7: Makanya nonton
6: ada pada sebelakung beli dua kopi mulu ya kan.
7: Kayaknya tuh kalau di mana ya, kalau di venue tuh
6: iya pasti nanti ya, bisa. Euforianya ya kan.
5: Akustiknya untuk ngekip gebrakan-gebrakan kaki-kaki.
6: Benar.
5: Itu juga salah satu yang menarik menurutku selain yang EAEA itu gitu.
4: Rp40.000 itu untuk berarti untuk day pass kali ya?
7: Ya untuk day pass. Ada yang tiga hari. Yang per tiga hari. Berarti hari pertama sampai ketiga. Terus 4 sampai 6 beli. Tiket terusan lah.
5: Tiket terusan.
6: Kan kemarin katanya di CFD juga udah bagi-bagiin tiket gratis. Apakah minggu ini masih ada lagi gitu buat sobat kit? Kan ada yang kaum-kaum gratisan gitu. Masih ada juga kah?
7: Ada.
6: Oh masih?
7: Berkaitan dengan promo.
6: Dengan promo. Mungkin misalnya beli produk Polytron bisa dapetin free tiketnya.
7: Dan itu kan kita bayar sekali untuk serah belum mau nonton seharian
4: juga.
7: Boleh.
4: Bu, itu kayak ibarat makan all you can eat itu.
6: Makanya, ditelan semua itu langsung.
7: Biasanya si BL-BL ini lihat dulu order of play hari ini yang main siapa aja. Mereka nanti nonton jam segini, keluar lagi.
6: Kan masuk lagi.
7: Dibut, main-main dulu, dapat hadiah, balik lagi. Udah seru banget lah.
5: Saranku sih beli tiket terusan aja.
6: Iyalah.
5: Karena kan kita gak tahu yang di final nanti siapa.
6: Betul.
5: Kalau kita belinya hanya pas di final, biasanya harganya akan sangat naik. Dan makin susah dicarinya.
7: Kalau habis
6: itu.
5: Udah atlet yang kita dukung itu harus berlaga, kita nggak bisa dukung langsung dan nggak bisa ngerayain euforia di dalam Polytron Indonesia Open ini seperti apa.
4: Ini kan tanggal 2 sampai tanggal 7. Udah cuti aja langsung.
6: Katanya ini mau jalan-jalan. Orang tadi pas lagi off mic kan katanya nih minggu ini ada juga acara dulu nih entertainment. MC udah ada. Masalah dia tanggal 1 berangkat ke Jepang butuh ini kan nukerin yen-yen dulu kan.
5: Please lah.
4: Ayo Mbak Yuni, ini kan kelas internasional dan bergengsi. Ini deg-degan nggak sih menyelenggarakan acara ini?
7: Yeah.
4: Karena harus meet up their expectation juga kan.
7: Benar.
4: Kan bisa bilang mereka memang main, tapi mereka juga tamu kan.
7: Benar. Yeah.
4: Gimana rasanya itu?
7: Ekspektasi kita adalah sebenarnya bukan di situ aja, tapi mau olahraga ini mempersatukan bangsa ya. Ibaratnya tuh kalau udah kayak gini tuh semua kalangan dateng untuk mendukung. Itu kayak kita tuh sebagai bangsa Indonesia lebih bersatu, lebih kompak, lebih punya kebanggaan. Ini kan yang susah banget didapat.
4: Iya.
7: Jadi di dalam rangka itulah kita udah mempersiapkan ini kayak setahun yang lalu sih. Udah mulai dengan konsepnya dulu, tentu bareng Polytron ya, yang memang mendukung kita untuk sisi di luar lapangannya ini sangat baik juga gitu.
4: Sehingga
7: orang datang ke situ enggak boring. Orang datang ke situ tuh seneng,
6: happy, enggak mau pulang malah gitu.
7: Intinya menginspirasi rakyat Indonesia untuk lebih suka lagi sama bulu tangkis, karena kita juga dalam posisi yang bukan terbaik sekarang. Sedang berjuang untuk terus membanggakan Indonesia lewat bulu tangkis.
6: Berharap regenerasi ada anak-anak ngeliat situ, aku mau jadi atlet gitu mudah-mudahan jadi, gitu.
4: Intinya kesana kita support ya, tapi at the same time kita juga di situ banyak activation yang menarik buat lu dan keluarga.
5: Gitu. Pokoknya kalau udah masuk ke Polytron Indonesia Open 2026 ini, maksudku adalah tinggalkan semua. Kadang-kadang kita sebagai pendukung itu harus melepaskan semua masalah kita yang ada di luar.
6: Iya benar.
5: Satu dukungan, satu suara, semuanya dalam satu gerakan. Mau kamu itu yang tadinya mungkin berbeda dalam suku, dalam apa segala macam. Dalam situ semuanya satu dalam EAEA. Hanya dua huruf yang bisa menyatukan kita.
6: Betul. Dan dipastikan sebelum menepok balon udah pakai deodoran ya guys ya. Karena kita akan menonton pertandingan itu lebih lama. Begitu
4: adem sih.
5: Dan gini maksudnya
4: itu rumah adem. Iya,
6: bukan masalah adem. Kalau udah penyakit susah.
5: Sekali lagi kita harus tekankan bahwa kita harus dukungnya EAEA bukan EH ya.
6: Iya.
5: EH semuanya keluar. Gom itu.
6: Enggak enak ya.
5: Bau naga yang keluar.
6: Tapi penasaran deh kalau ada tamu-tamu dari luar, snack box dikasih lemper holan juga enggak sih? Sama di kamban ya, kali aja kalau kita acara kan gitu.
7: Mereka itu ya punya kayak namanya player lounge. Jadi khusus buat pemain. Di situ memang kita perkenalkan juga
6: makanan-makanan kuliner khas kita.
7: Yang enak memang gitu.
5: Sate, nasi goreng.
6: Benar.
4: Pemain makan di situ juga pemain. Kasih yang pedes aja.
5: Kasih tahu.
6: Benar. Seblak level 20. Makici, makaroni.
5: Seblak all you can eat tapi yang doer. Itu what is this? This is the best food in Indonesia.
4: You geprek sambal apa?
6: Bener, kasih aja begitu biar pas tandingnya muncur-muncur pada. Aduh langsung menang.
7: Harus sportif ya.
6: Pemain sportif, penonton juga harus sportif gitu ya. Jadi
5: itu memang bentuk cyber ya. Misal kayak mendelay supporter lawan untuk masuk ke arena. Itu juga salah satu bentuk cyber. Kursi dikasih kursi bakso doang untuk pemain lawan gitu cyber nggak bisa nyender,
4: tapi
5: susah
4: kan
5: mereka.
4: Tapi kan atlet-atletnya happy karena dijemputnya pakai Polytron.
6: Nyaman
4: hotel.
6: Betul.
5: Dari bandara
4: Bandara jemput ke hotel, dari hotel everyday ke Istora pasti pakai Polytron.
7: Terus ada LED-nya Polytron.
6: Keliling-keliling.
7: Di mana aja. Jadi lihatnya juga punya Videotron.
6: Ada Videotron juga kan.
7: Semua Istora itu nanti kalau datang itu full dengan Videotron.
6: Mantap.
7: Entertainment-nya ada di sini.
5: Enaknya adalah bisa lihat replay di Videotron ini.
6: Betul, lebih jelas.
4: Oke, nah ini kira-kira dari Polytron sendiri, apakah ada promo yang berkaitan dengan untuk mendapatkan tiket?
6: Selain pembelian tadi, pasti. Kita lagi ada promo nih di toko-toko, khususnya di toko Jabodetabek di polytron.co.id.
4: Oke.
6: Itu setiap pembelajaran produk Polytron minimum 6 juta kita akan mendapat 2 tiket gratis.
7: 2 tiket gratis.
6: Dan berlakunya sampai tanggal 31 Mei. Dan selain itu di luar Jabodetabek ada juga promo pembelian produk minimum 2 juta itu akan dapat official merchandise Polytron. Dapat official merchandise-nya.
4: Oke.
8: jersey, mak, ada payung, ada banyak deh.
4: Nice.
9: Pak Obeng, jadi minta request, jadi cari request sekarang. Pak Obeng ada nggak?
4: Belum beli 6 juta, Polytron dapat 2 tiket.
8: Iya.
4: Coba yang beli mobil. Coba yang lu beli mobil. Sama.
8: Nah kalau misalnya
4: berapa itu tiket?
8: Kalau promo mobil bekas ngantar atletnya berapa duit? Ya kan biasa kalau udah bekas pakai kan gitu, lumayan diskonnya.
9: Senyum si berkeringat. Iya.
4: Israel, usahanya udah dong. Udah, please, udah.
8: Kan katanya harus dukung usaha teman, ya dukung dong. Apa aja.
7: Tapi kalau mau dapetin TV, ikutin aja challenge, komentator challenge.
8: Oh ada challenge, jadi gimana tuh komentator challenge? Oke. Okay.
7: Jadi kalau misalnya Sobat Geni ada yang mau ikutan ya, jadi boyeping atau bikin video Instagram reels, ikutin challenge ini, komentator badminton dengan hashtag Pride of Nation.
4: Okay.
7: Yes, kreatif mungkin, hadiahnya keren. Ada juara satu itu dapat menjadi komentator live.
8: Oh, nanti
7: untuk disiarkan di channelnya. Wow.
8: Ada ini nggak? Maksudnya kriterianya harus berapa umurnya gitu yang ikutan challenge?
7: Karena ini kan challenge
8: bebas.
4: Challenge.
8: Ya, ya, jadi mau anak berapa tahun juga boleh.
7: Video, rekam videonya, masukkan post, ya kan, di mention kita. Nanti kita screening.
8: Komentator. Okay. Jadi kalo kita misalnya, komenin.
9: Kalau misalnya komentarnya berbahasa daerah boleh nggak?
8: Boleh.
9: Cuma teng poro bapak, ibu.
8: Boleh. Namanya kita budaya banyak. Iya, ya. Yang penting komentarnya mau bahas apa aja bebas, asal jangan komentar pedas. Ih Jojo pakai sepatunya apa sih hari ini? Gak boleh komentarin julid.
7: Itu julid namanya.
8: Iya. Jadi julid saya.
9: Itulah semesan seharga 6 juta dari politik. Gak boleh ya.
8: Ya oke.
9: Okay. Eh menerka-nerka budget orang tuh gak boleh ya. Nah,
7: itu bisa dapat TV, AC, produk-produk politik.
4: Oh nice. Mantap
8: banget. Nice. Sapitnya kapan tuh bikinnya nanti?
7: Sampai terakhir tanggal 28 Mei.
8: 28 ya, Mei
7: lengkapnya ada di Polytron Indo ini account Instagramnya.
4: Oke, lengkapnya ada di Instagramnya Polytron ya guys ya. Yeah. Langsung aja di follow, di situ ada caranya, langsung aja bikin, lu pura-pura jadi komentator.
8: Nah, yang itu
4: seru,
8: dia.
4: Yang happy,
8: yang heboh ya. Hebo. Siapa tahu nanti lu yang terpilih, jangan lupa submitnya terakhir itu 3 hari lagi.
9: Benar. Ini menjembatannya juga netizen-netizen yang suka komentar ya. Daripada jadi, komentarnya hanya jadi tweet doang, jadi thread
8: mending
9: doang.
8: Jadi mending langsung
9: konten.
8: Jadi hadiah.
9: Jadi hadiah juga.
8: Betul.
4: Benar loh.
8: Jadi kan pengalaman beda nanti.
4: Kan ada yang ngejulitin komentator.
8: Iya. Betul. Jangan lu nulis dong di Twitter Jojo kerjanya diobok-obok tuh gitu gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan buat Sobat Gen supaya pada nonton nih.
7: Benar, Sobat Gen, kalau ada yang mau tiket gratis ya dan ada di Jabodetabek, coba lihat di jalanan kalau ada mobil Tio ya.
4: Oke.
7: Tio jalan-jalan, di foto terus di post aja, mention ke kita.
8: Foto terus di post.
4: Saat ini lagi di Sunter ya guys ya.
8: Sunter di ada, lokasinya ada di mana? Di mana?
7: Nanti di Polytron Indo.
8: Oh selalu update.
4: Kejar.
7: Sekarang ada di daerah mana?
8: Oke, oke.
7: Tangerang hari ini.
8: Nanti dari Tangerang ke Tol Bocimi kan.
9: Jauh banget.
8: Jauh banget.
9: Sekarang mobil Pio ada di rest area KM57 ya guys. Kurang dikejar ya.
8: Lebih jauh lagi. Mbak Yuni ada lagi mau disampaikan buat Sobat Gen.
7: Intinya ya kita pengen ada dukungan yang total ya, karena atlet-atlet ini butuh dukungan dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi berharap juga kita bisa berhasil di turnamen ini secara penyelenggaraan dan juga secara prestasi. Tentunya penyelenggaraan dengan Polytron yang memang satu arah dengan kita ya, kebanggaan, produk kebanggaan Indonesia. Kita memang atlet kebanggaan Indonesia, mudah-mudahan bisa jalan, bisa sukses, tapi tentunya butuh dukungan masyarakat.
8: Nah tuh Sobat Gen, makanya jangan lupa dukung tim Indonesia favorit lo di Polytron Indonesia Open 2026. Jadi rasakan langsung atmosfer badminton kelas dunia di Istora GBK.
9: Nikmati banyak keseruan mulai dari bagi-bagi hadiah, test drive dan test ride di mobil listrik Polytron, serta rasakan keseruan event internasional kebanggaan Indonesia.
4: Yuk nonton langsung guys dan beri dukungan untuk atlet-atlet Indonesia 2-7 Juni 2026 di Istora GBK. Untuk beli tiketnya langsung aja gas sekarang di PIO. Sekali lagi PIO ya guys ya, P-I-O .polytron.co.id.
6: Ya, atau cari ya itu mobil videotronnya, tinggal foto terus post, mudah-mudahan dapat tiketnya dan bisa memberikan semangat untuk atlet-atlet kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mbak Dian. Sukses guys.
3: Lagi buat bahas tentang Polytron Indonesia Open 2026. Sobat yang baru aja dengerin obrolan seru di Sinyal barengan sama Polytron.
10: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Semuanya, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, diantaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fun Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah, Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
5: Kejutan MBMan, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak,

0: booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di KNFM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Rupiah dikabarkan menguat pada Senin pagi ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mau terburu-buru dalam mencapai kesepakatan dengan Iran. Dilansir dari CNN Indonesia, Trump menegaskan bahwa blokade AS di Selat Hormuz akan tetap berlaku sepenuhnya sampai tercapai kesepakatan, disahkan, dan ditandatangani. Hingga saat ini belum ada tanggapan langsung dari Iran, namun laporan media menyebut bahwa Amerika Serikat hingga kini masih menghalangi beberapa bagian dari kesepakatan. Berita selanjutnya, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur turun menjadi 3,55% per Februari 2026. Mengutip dari Kompas.com, angka pengangguran di Jatim disebut terus menurun secara signifikan dalam 5 bulan terakhir dari 5,17% pada Februari 2021. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan pekerja migran tertinggi di Indonesia. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak menguat menjadi Rp17.696 per dolar AS. Berdasarkan laporan dari Antara News, nilai tersebut menguat 21 poin atau 0,12% dari sebelumnya yang berada di level Rp17.717 per dolar AS. Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama dinamika dolar AS di tengah harapan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mulai menunjukkan perkembangan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget. Kini

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Selamat malam.
6: Halo.
5: Iya, dengan Bapak David.
6: Oh, iya benar-benar dari ini Bapak David ini.
5: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
6: Pak
5: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
6: Gilbert.
5: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
6: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
5: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
6: Oh, bayar kok, Pak.
5: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
6: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
5: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
6: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
5: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak? Gimana ini? Takutnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
6: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
5: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
6: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
5: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
6: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
5: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, iya. Di Ethiopia, Pak.
6: Saya belum pernah dengar, Pak.
5: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
6: Parfum telan ya?
5: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa, nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
6: Boleh-boleh, Pak.
5: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
6: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
5: 1 minggu?
6: 7 hari lah.
5: Boleh, 1 mingguan, Pak. Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
6: Plaza Marina?
5: Iya.
6: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
5: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
6: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
5: Bukan bau-bau, tak, Pak?
6: Bukan, Pak.
5: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Gen FM.
6: Oke, Pak.
7: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil

0: terbuka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Suwon yo, mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Mulai tanggal 30 Mei, Gunung Bromo ditutup total untuk Yatnya Kasada tahun 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Harga minyak dunia dikabarkan turun ke level terendah dalam 2 pekan pada perdagangan Senin 25 Mei 2026. Dilansir dari Kompas.com, kontrak minyak mentah Brent turun 4,55% menjadi $98.83 per barel. Kemudian, minyak mentah West Texas Intermediate menjadi $92.03 per barel. Penurunan harga minyak dunia ini terjadi seiring meningkatnya optimisme pasar terhadap perkembangan negosiasi kedua negara yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa masih ada 1.152 dapur MBG

0: dilakukan guna menghormati kelancaran ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, penutupan untuk aktivitas wisata dilakukan sejak hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, hingga hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kawasan Bromo hanya terbuka bagi masyarakat yang akan mengikuti ritual dengan identitas yang sesuai ketentuan. Gerbang wisata akan kembali dibuka setelah seluruh rangkaian ritual dan aksi kebersihan rampung dilaksanakan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Kids
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Oh, aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cik. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
3: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulang balik. Dia dibalik sampai Allah.
2: Mbak, nambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku didatangi sama orang Jepang. Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
3: Peyeke maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
3: Kaya apa?
2: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampean iki cek gak kelepon maneh, Mbak.
3: Cak.
2: Banyu mentah, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: gelas, sak iki, sak cepuk, sak cepuk, sak cepuk gak apa-apa.
3: Sak cepuk. Kumur, terus.
2: Kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Kumur.
3: Pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Ada aluminium, iya. Mari.
2: Hmm. Wes yo, ono sendok.
3: Heeh.
2: Pukul no Mbak ping pitu.
3: Kayak apa?
2: Loh, yo iku gaeng no balah ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan-jangan salah aku iki nama dhewe. Ngono nae.
2: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
3: Aku kurang rapi. Hadi siapa sih mbok masuk?
2: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali, Mbak.
3: Bali. Aku gak nunggu mantan Bali.
2: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Alah.
2: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
0: Salah sambung Gen FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Halo pagi, Neng Listi.
2: Iya, ini siapa ya?
1: Bang Ilham, Ketua Paguyuban, Tanah Abang.
2: Oh, Bang Ilham.
1: Bang Listi, ini kan alhamdulillah ya udah tutup tuh keranjangnya ya.
2: Yuk.
1: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listi, Anda kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listi, Neng Listi ini lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang, kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
2: Tapi emangnya nanti enggak provokasi gitu, Bang?
1: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, enggak usah sensitif. Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
2: Di
1: Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
2: Kita lagi seringnya di Facebook sih, Bang.
1: Nah, Facebook boleh. Kalau teman-teman yang IG, IG. IG sama IG sama gak sih?
2: Sama sih, Bang.
1: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini. Kalimatnya. Mbak Listi tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
2: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
1: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
2: Gimana, Bang?
1: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
2: Ngumpul kita, Bang, gitu.
1: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi aneh harus ngetes dulu nih. Mbak Listi ngomongnya bener nggak?
2: Oh.
1: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu.
2: Oke.
1: Logatnya kok bisa Korea?
2: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
1: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan kita kan kudu itu, kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Boring itu.
2: Oke, Bang.
1: Coba ya, yang paling Korea, coba ya.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Kurang, masih ada Betawinya. Korea.
2: Ya, juga.
1: Nonton drakor kagak sih, Mbak Listi nih?
2: Wah, nonton mas, penggal-penggal aja.
1: Ya, udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana yo, live shopping, bencana yo. Kurang Korea nggak, Bang?
1: Dikit lagi.
2: Okay.
1: Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea apa? Onigiri ya?
2: Apa itu, Bang?
1: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh biar lebih Korea. Ya, coba. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Cakep! Bungkus dah, logatnya dari Korea banget. Ani udah lihat di Google Analytics nih. Ya, dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya.
2: Oke.
1: Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita enggak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listi Bilar.
2: Listi Bilar.
1: Iya. Blok C kan?
2: Bang, saya blok A.
1: Lah bukan blok C.
2: Bukan, Bang.
1: Yah, salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Listi masuk salah sambung di GNM. Bencana yo.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon. Rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awak Musa Perseo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil

0: dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sama.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Nggih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampe niki Betete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama Betetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
3: Bagusnya bulunya.
2: Betul gemlotok nggih, Pak.
3: Betul gemlotok.
2: Niki kan di depan burung Betete, Pak.
3: Nggih, di tengah kandang niki.
2: Cari terunjuki sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya Betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, ya nggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa beli kembali, kan ya nggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak. Ini
3: 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh.
3: Enggak. Semua itu.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sabu Gen FM.
3: Gen FM.
1: Dikerjain pamolan, tapi korbannya mau banget kok dionerin cuma di salah sabu Gen FM.
4: Semuanya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk!

0: beritamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga BBM di sejumlah SPBU terpantau masih stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Juventus dipastikan gagal lolos ke Liga Champions musim depan usai finish di posisi ke-6 klasemen Liga Italia. Berdasarkan laporan dari Detik Sport, pelatih Luciano Spalletti memberi sinyal akan melakukan perombakan tim setelah musim mengecewakan Juventus tahun ini. Kegagalan tampil di Liga Champions juga disebut berdampak besar terhadap kondisi finansial klub, termasuk rencana perekrutan pemain baru musim depan. Meski mendapat tekanan, Spalletti menegaskan dirinya tidak berniat mundur dan tetap siap membangun ulang Juventus untuk bangkit musim depan. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO lintas negara turun 65,95% dalam periode 2023 hingga 2025. Dikutip dari detik.com, hal itu disampaikan Dirjen Imigrasi saat rapat kerjasama Komisi 13 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 25 Mei 2026. Meski menurun, pemerintah tetap mewaspadai daerah kantong pekerja migran yang masih rawan menjadi sasaran perdagangan orang. Imigrasi juga menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku TPPO akan terus diperketat demi melindungi pekerja migran Indonesia. Memasuki berita utama, harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP hingga Vivo belum mengalami perubahan sejak awal Mei 2026. Berdasarkan laporan dari Antara News, untuk wilayah Jakarta, harga Pertalite masih berada di Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, Dexlite Rp26.000 dan Pertamina Dex Rp27.900 per liter. Sementara sejumlah operator BBM swasta seperti Shell, BP, dan Vivo juga mempertahankan harga jual mereka menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat saat Idul Adha. Stabilnya harga BBM diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi menjelang hari raya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat Genku sayang. I'm back. Di tengah Surabaya sekarang lagi gloomy banget. Coki siap nemenin kamu, seneng-seneng pasnya di nyore. Nyeracos sore-sore, cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana kabar Sobat Genku sayang? Semoga semuanya baik-baik dan juga sehat semuanya. Buat edisi hari ini tanggal 25 Mei 2026, Coki sudah siap nemenin kamu di sore ini Sobat Gen. Kalau misalnya sekarang ini lagi perjalanan, kayaknya jalanan pada lancar ya sore ini ya. Atau jangan-jangan orang-orang udah pada liburan. Yang masih masuk kerja mana suaranya? Semangat! Semangat dua hari ini Sobat Gen. Ya kan, dienak-enakin. Abis itu ketemu long weekend lagi. 0811-352-1031. Aku sudah siap nih ngebacain, ngenyapa kamu yang sudah masuk di WA Genbox Sobat Gen. Mau syarat buat Uncle Pai, mau request lagunya Caleb J yang tak mau sendiri, masih setia dengerin via streaming dari Indramayu. Selamat sore. Halo.
1: Ya, halo Kak Coki.
0: Oi, Mas Amat.
1: Aku itu kan nganter anakku ya, lihat-lihat hewan.
0: Oh iya.
1: Terus lagi setelah mau itu kurbanan. ada salah satu hewan itu kan pup. Kena kaki, jatuh di kakiku kan. Habis itu aku kan muring-muring yo, terus tak warang ini. Oh, wedus kabeh, ngono.
0: Ya ancen wedus.
1: Lah kok sing dodol wedus kok ngamu ya Kak Coki ya? Salahku apa ya Kak Coki? Yes Kak Coki, untuk requestnya aku request ini ya.
0: Allah.
1: Rizky ya Kak Coki ya.
0: Yang mana?
1: Tahu enggak lagunya Rizky yang I Rizky all for you itu loh Kak Coki. Dari Bruno Mars
0: capek
1: aku. Terima kasih ya Kak Joki.
0: Iya temenan. Ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please po'o guyonan bapak-bapak ini tolong dihilang-hilang no. Kata banget loh umure. Yang lain boleh digabung Sobat Gen ya. 0811-352-1031. Sambil nanti aku juga bakal update nih lewat pantauan CCTV SITS gimana kondisi traffic Surabaya dan sekitarnya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Rajib.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
1: Itu ngambil SIM.
0: Terus,
1: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
0: Pakai uang apa?
1: Ya uang tunai lah, Pak.
0: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
1: Ya bisa, diraba sama diraba.
0: Kurang.
1: Loh kok kurang, Pak?
0: Loh, iklannya ya apa yang kulagune?
2: Ingat 3D. Dilihat, diraba, ditawar.
1: Iklannya?
0: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
1: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
0: Gini.
1: Bapak kok jadi gitu?
0: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
1: Iya,
0: ya.
1: Pak, iya, iya.
0: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D, dilihat,
1: iya.
0: Diraba, diterawang.
2: Kan? Dilihat, diraba, diterawang.
0: Biar kamu nggak salah, coba tiru no iki lo, rungok no iki
2: jen. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
0: Iya, inget nggak?
1: Iya, ingat.
0: Ingat ya? Yowes,
1: iya.
0: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
1: Kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
3: Maaf ya, berarti Pak Rajib masuk salah sambung ya, Nek.

0: Masih dari Gedung Gria Panel Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu yang barusan masuk mobil terus dengerin aku siaran. Bagus, terima kasih banyak yang selalu dengerin Coki setiap pulang aktivitas atau mengawali aktivitas sore hari ini. Yang udah update di 08 11 352 1031, mulai aku bacain lagi. Selamat sore nih, assalamualaikum Setiawan. Halo Kak Coki, mau update traffic aja. Jalan Belauran, Dupa sampai arah Margomulyo Gresik lancar aja, dan Jalan Margomulyo arah Tandes lancar. Udah gitu doang aja. Sehat-sehat ya. Terima kasih banyak Kak Setiawan ya. Hai Rari.
1: Hai Coki, selamat sore. Gimana kabarnya all hari good? Senin ini Coki?
0: Alhamdulillah
1: kalau
0: sehat.
1: Kalau aku gloomy banget Coki, males banget. Males, ya? Tapi tugas negara tetap harus dijalankan Coki.
0: Betul.
1: Aku gak ada pemeran pengganti Coki, jadi semuanya dikerjain sendiri.
0: Semangat ya Bu.
1: Ini ya nyetir ya, kan mau ke Rungkut Madia belok kanan tuh dari Mer.
0: Iya.
1: Aku tuh bisa belok kiri tuh loh, terus aku bisa nyampe UPN.
0: Astaga.
1: Terus di UPN tuh aku bengong, ya ngapain ya aku kesini?
0: Kakek pikiran.
1: Ya ampun Coki, sebelumnya itu Coki.
0: Ya Allah.
1: Kayak leng-leng-leng-leng gitu loh Coki, tapi
0: jadinya
1: bukan lagu ya. Aduh, jalan lancar Coki, belum ada kemacetan, langitnya agak mendung gitu.
0: Betul.
1: Coki.
0: Betul, segelumi kamu kayaknya.
1: Buat Coki, selamat siaran ya.
0: Terima
1: tetap
0: kasih.
1: Semangat, jangan gloomy-gloomy seperti aku.
0: Gak boleh gloomy.
1: By the way, aku request apa dong tuh lagunya, itu loh Coki.
0: Apa? Siapa tuh?
1: Lagunya siapa ya?
0: Loh, ya gak tahu.
1: Lagunya itu loh Coki, Cakrakan.
0: Oh, Cakrakan.
1: Kasih bayangan Coki.
0: Iya.
1: Terima kasih buat Coki.
0: Terima
1: semangat
0: kasih.
1: Semangat sehat terus.
0: Sama-sama, bye. Ocit.
2: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Sore Ocit.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah
2: Kak
0: sehat.
2: Kak Coki, aku mau update sedikit. Ini tadi aku dari arah Siger, lewat Taman Pelangi, menuju ke arah
0: kemana?
2: Kebun binatang.
0: Gimana?
2: Di Taman Pelanginya udah mulai ada kepadatan.
0: Iya.
2: Tapi tadi sih masih terpantaunya padat karena lampu merah aja.
0: Okay,
2: tadi
0: okay,
2: aku kurang lebih 5-7 menit baru bisa lolos dari lampu merah.
0: Siap.
2: Taman Pelangi. Terus Taman Pelanginya udah mulai agak rame ya. Kalau lihat tadi ke arah Waru juga udah mulai lebih padat.
0: Iya nih.
2: Untuk ke arah Surabaya Kota terpantau masih cukup sangat-sangat lancar. Kak Coki mau request dong.
0: Apa tuh
2: lagunya Viera, yang apa aja deh yang Kak Coki suka.
0: Siap.
2: Selamat siaran sampai jam 7 malam Kak Coki.
0: Terima kasih banyak.
2: Hati-hati Sobat Gen yang perjalanan pulang kantor.
0: Kamu juga ya Ocit ya.
2: Terima kasih Kak Coki, selamat sore.
0: Hati-hati. Ini sambil aku ngeliatin SCTS ya Sobat Gen, CCTV SCTS. Kayaknya jalanan pada banyak yang masih longgar nih. Aku lagi ngeliatin yang di daerah di Diponegoro yang perempatan Ciliwung itu, all good semuanya, perjalanannya lancar. Kalau misalnya lancar boleh dikabarin juga Sobat Gen. Kalau misalnya udah mulai ada kepadatan juga boleh banget 08 11 352 1031.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 101,1 FM di Sabanget. Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran pastinya di Nyore Nyeroca sore-sore. Cuma di Gen FM. Mau ngucapin selamat sore buat kamu yang udah update kondisi traffic sore hari ini. Selamat sore ada Cita. Cita Sekolenge di Sanmar. Halo, selamat sore. Katanya tadi ya, ada truk mogok depan pom bensin jalur Jagir. Nah, tuh. Ada truk mogok sobat Gen, pas banget di tengah-tengah jalan. Jadi buat sobat Gen yang lewat Jagir arah Panjang Jiwo, better ambil lajur kiri aja. Thank you banget ya buat Cita. Terima kasih banyak. Requestannya insya Allah ya Kak Coki puterin ya nanti ya. Kak Coki, yo dari Lisa lagi syariawan nih, gak bisa voice note dulu. Wah, kalau orang syariawan selain kurang vitamin C ya, itu dia. Katanya tuh lagi stres. Bye-bye Lisa, jangan stres-stres ya. Jalannya lancar dari Tapak Sumur ke arah Waru. Mungkin yang arah sebaliknya Kak Coki mulai padat karena ada perbaikan jalan tol deket pintu keluar Waru di lajur paling kiri. Lagunya Semi Simorangkir dong yang kolas segalanya. Thank you buat Kak Coki sama siaran ya. SBS sehat bahagia selalu. Ya Allah, belut kali Kak. Dan siapa ini? Sebentar, kalau ngechat kasih ini dong, kasih nama. Oh, Gary. Gary update nih, info tol satelit Waru macet seperti biasa. Coki, kira-kira proyeknya sampai kapan ya selesainya ya? Tiap hari macet terus gara-gara pelebaran jalan. Iya ya, kayaknya dikejar waktu sebelum long weekend. Nah, hopefully sebelum long weekend besok ini udah kelar ya, itu dia. Thank you banget ya Ger, update-annya Ger, sabar-sabar aja. Kalau pelebaran jalan kayak begini kan ya ngerti dewe. Berarti wong kene iki lagi suki kape, duwe mobil kape. Mbak Lili selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Oi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Coki, ini aku dari posisi di Diponegoro, kena lampu merah depan Putan Tular. Lumayan sih agak sendat sedikit, tapi alhamdulillah lancar juga. Jadi
0: iya,
1: gimana dong ngomongnya?
0: Iya,
1: oh,
0: lancar
1: kok masih. Coki, aku mau hari ini apa kamu tuh puterin lagunya Denny Caknan yang Negoro Angin, kalau enggak yang Wirang ya Coki.
0: Iya.
1: Puterin ya buat Coki, semoga sehat selalu. Terus semangat terus sampai nanti jam 7.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Bye. Dari Mas Wi Armanto, Rika Sagu Ajan dari Bogeng dong yang mendung tanpa udan buat nemenani nemenin aktivitas di cuaca yang dari tadi mendung itu dia. Terima kasih banget Mas Wi. Hai Dewi.
2: Halo Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku mau update lintas Coki.
0: Gimana?
2: Dari Juanda sampai ke Jalan Raya Kedung Turi. Jalan Raya Kedung Turinya ketika masuk ke Jalan Raya Kedung Turinya tuh agak rame ya, rame tapi lancar. Nah, kemudian ini aku masuk di sepanjang ini juga padet ya, tapi ini karena efek kereta api aja. Oh iya Coki, besok itu kan lebaran Idul Adha ya.
0: Iya, insyaallah.
2: Nah, itu Coki kira-kira hari Minggu ini nih siaran sampai kapan? Kalau aku besok hari terakhir masuk kerja.
0: Bener. Besok terakhir aku siaran.
2: Ini di masa apa ya Coki?
0: Ya
2: aku bosan ya Coki kalau cuma rendang
0: gitu.
2: Soto. Bola-bola ini sih kue Coki. Resep yang berbeza gitu. Mungkin ada ide.
0: Iya ya. Apa
2: buat Coki,
0: ya?
2: Selamat siaran. Selamat merayakan Idul Adha.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya ya. Bisa loh dibikin ide. Ntar deh aku coba tanya sama Sobat Gen. Siapa tahu bisa ada ide nih buat kalau misalnya dapat daging kambing atau daging sapi. Sobat Gen, abis ini kan emang beneran yang long weekend banget ya, panjang banget selain Idul Adha Sobat Gen ya. Nanti digeber langsung tuh ya menyambut hari ulang tahun Surabaya ke 30 tanggal 31 Mei. Tapi ingat tanggal 30 sampai 31 ya, jangan kemana-mana buat kamu yang sering banget atau seneng banget ngelihat misalnya YouTube mobil-mobil yang modifikasi. Nah nanti ya abis ini ya ada tim Gen FM bakal ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari IMX Indonesia Modification Expo. Tanggal berapa? Tanggal 30 sampai 31 Mei. Di mana? Nanti ya, dengerin bye-bye. Nih pas banget nih, siapa tahu buat kamu yang butuh konten. Konten dan juga butuh namanya afirmasi. Le, dontok mobil api ya, bawa Ani kepengen disolawati. Ay.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Harga cabai di pasar tradisional Surabaya semakin naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian SDM menargetkan pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS hingga 100 gigawatt dalam 3 tahun ke depan. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan awal sebesar 13 gigawatt di wilayah yang sudah memiliki jaringan distribusi listrik memadai. Untuk mendukung proyek tersebut, pemerintah juga menyiapkan investasi industri panel surya dalam negeri senilai 1,4 miliar dolar AS. Program ini menjadi bagian strategi percepatan transisi energi dan swasembada energi nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 5,36 juta ton dengan kapasitas penyimpanan sekitar 6,2 juta ton. Berdasarkan laporan dari Antara News, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut jumlah tersebut menjadi stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Bulog juga memastikan kapasitas gudang di seluruh Indonesia masih mampu menampung stok beras yang terus bertambah seiring penyerapan hasil panen petani lokal. Pemerintah menargetkan penyerapan beras petani mencapai 4 juta ton sepanjang 2026 guna memperkuat cadangan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Beralih ke berita utama, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Surabaya naik hingga Rp80.000 per kilogram menjelang Idul Adha 2026. Mengutip berita Detik Jatim, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan memasak daging kurban serta pasokan cabai yang mulai berkurang akibat cuaca. Selain cabai rawit, harga bawang merah dan beberapa bahan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang memperkirakan harga cabai masih berpotensi naik mendekati Hari Raya Idul Adha apabila permintaan terus meningkat dan distribusi pasokan belum stabil. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan, karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: FM Surabaya.
1: Halo Sobat Gen, Surabaya bersiap ya, karena tanggal 30 sampai 31 Mei 2026 ini Jatim Expo bakal diguncang sama IMX 2026 seri Surabaya Car Meet Up. Siang hari ini kita sudah terhubung langsung via telepon dengan Project Director IMX, Mas Andre Mulyadi. Halo, selamat siang Mas Andre.
6: Halo, selamat siang Sobat Gen, salam modifikasi.
1: Mas Andre, antusiasme seri Prambanan kemarin kan pecah banget nih ya. Nah, melihat

0: Surabaya. Jadi cara kualitas build ini bakalan gokil banget pokoknya. Yang terbaik yang pernah ada di Surabaya.
1: Wow, udah pasti manjain mata banget ya Pak ya. Terus saya dengar IMX Surabaya kali ini kedatangan tamu internasional yang lagi hits banget di dunia maya ya Mas. Boleh dibocorin gak siapa aja line up gokilnya ini?
0: Yes, betul banget Sobat Gen. Jadi spesial untuk Surabaya ini, biasanya kita gak pernah hadirkan overseas guest itu khusus untuk Big Bang kita yang ada di Jakarta. Tapi khusus untuk Surabaya, kita datangkan terbangkan langsung dari Korea, Hana Vokado atau lebih dikenal mungkin di sosial media sebagai Stututu Girl. Jadi dia ini seorang konten kreator JDM modern yang punya jutaan penggemar. Dan dia gak bakal hadir di Surabaya juga eksklusif, gak cuma satu hari, tapi dua hari sepenuhnya dia akan hadir. Dan selain itu juga ada banyak juga line up lainnya yang bakal hadir. Tentunya para KOL-KOL, selebgram-selebgram otomotif, builder-builder seperti Garasi Drift, Depo itu akan bawa proyek terbarunya dia, yaitu Drift Bull yang terupdate. Terus Gofar Hilman juga, dia akan bawa berbagai line up dari Turbo Bastard Wheel, kolaborasi terbaru dengan Hot Wheels juga akan dijual merchandise-nya di sana. Lalu Roy Ricardo, nah ini menarik nih, dia akan nge-unveil mobil sangat terbarunya dia, yaitu Fortuner Dubstyle. Itu pertama kali, bukan di Jakarta, bukan di kota-kota lain, tapi Surabaya yang akan kita unveil. Lalu ada Ardi Seo juga, dia juga akan berangkat dari Bandung, bawa satu unit mobil Beboli S15 Mona Lisa. Jadi Surabaya pokoknya spektakuler dan mantep banget pokoknya, wajib semuanya wajib datang di Surabaya nanti.
1: Ini wah paket lengkap banget ya acaranya. Terus ada mobil modifikasi, musik dari DJ Della dan DJ Windy, terus ada kuliner sampai Toys and Diecast Expo juga buat para kolektor mainan. Nah, bicara soal mainan dan diecast, saya dengar di Surabaya ini ada program kerjasama seru banget yang namanya itu Mini GT Fan Rewards. Mas Andre, gimana sih caranya biar pengunjung bisa bawa pulang keuntungan dari Mini GT ini?
0: Oke, jadi betul di IMX Surabaya juga akan ada Toys and Diecast Expo. Jadi nggak cuma kalian bisa lihat mobil-mobil keren aja, tapi di acara IMX Surabaya 30-31 Mei nanti itu kalian juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan, berbelanja produk-produk diecast terbaik, termasuk kalian bisa dapat diecast gratis. Nah, caranya gimana? Jadi Mini GT akan bawa diecast nih, secara market value harganya mungkin sekitar 400 ribu atau 500 ribu satu diecast, dan kita bawa ratusan diecast yang bisa didapatkan gratis. Caranya gimana? Yang pertama, tentu saja untuk semua pengunjung tiket Fastlane, ini kita akan menginformasikan surprise, mereka akan mendapatkan, semuanya akan mendapatkan free diecast. Itu harga tiketnya aja, kalau nggak salah kemarin sekitar 200 ribuan. Nah, tapi mereka bisa mendapatkan diecast ini secara gratis. Lalu, untuk yang berbelanja merchandise di booth-nya IMX, dengan minimum 500 ribu, mereka akan juga mendapatkan diecast gratis nilai 400-500 ribu. Jadi, gila banget. Sama ada juga mereka yang datang pagi sekali, 100 orang pertama setiap harinya, itu mereka bisa mendapatkan Mini GT ini juga gratis gitu. Jadi kalian wajib tunggu, wajib datang lebih awal, wajib datang lebih pagi, tapi tetap antri dengan tertib supaya bisa mendapatkan diecast Mini GT ini.
1: Terus nih Mas Andre menegaskan kembali soal tiket ya, karena pre-sale sudah sold out, apa benar bisa beli on the spot? Terus itu kira-kira harganya berapa ya, dan dibuka jam berapa untuk loketnya?
0: Oke, jadi kalian gak perlu khawatir untuk tiket pre-sale yang memang sudah sold out, kalian nggak perlu khawatir karena tiket bisa juga dibeli langsung on the spot di Jatim Expo. Penjualan tiket on the spot dimulai dari jam 9 pagi hari dengan harga mulai dari 80.000 untuk tiket reguler, tapi kalau kalian ingin bundling untuk mendapatkan stiker pack travel, itu kalian membeli tiketnya seharga 100.000. Jadi saran saya, kalian bisa datang lebih awal biar nggak antre panjang.
1: Mantep banget, jadi langsung merapat ke Jatim Expo jam 9 pagi ya. Nah, terima kasih banyak Mas Andre Mulyadi atas informasinya dan semoga sukses besar untuk IMX tahun 2026 Surabaya ini.
0: Oke, terima kasih kembali buat Sobat Gen yang hari ini mendengarkan. Sampai jumpa di IMX Surabaya Sabtu minggu nanti di 30 dan 31 Mei. Jangan khawatir, tiket tersedia on the spot. Thank you.
1: Baik, terima kasih. Nah Sobat Gen, catat tanggalnya Sabtu dan Minggu 30 sampai 31 Mei 2026 di Jatim Expo Surabaya. Siapkan diri kalian beli tiketnya langsung di tempat

0: Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kami menjalankan, dan selamat berbuka puasa. Masya Allah, siapa tahu ada Sobat Gen yang lagi puasa hari ini, puasa tarwiyah. Digabung sama puasa Senin Kamis. Masya Allah, semoga doa-doa baik kamu Sobat Gen ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak doain, siapa tahu ada keluarga ataupun sahabat kamu, teman kamu atau kerabat kamu yang sekarang ini lagi menunaikan ibadah haji. Semoga dikasih kesehatan, kelancaran ibadahnya. Dan buat kita-kita yang di sini ya, semoga ya cepat nyusul untuk bisa menunaikan ibadah haji di saat yang tepat, di saat sehat, dan rezekinya juga sehat. Amin ya robbal alamin.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
3: @gen1031fmsby.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grand Panel lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeracos sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Anyway, aku pengen syarat nih buat Salsa. Salsa, jam segini baru pulang kantor kamu, Sa. Halo.
1: Assalamualaikum, Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Coki, aku baru keluar kantor, Kak Coki. Masuk satelit, ha-ha, sudah merambat, Kak Coki.
0: Ya Allah. Macet ya?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Macet.
1: Kak Coki, ya, aku mau request dong, Kak Coki. Aku mau request lagunya. Are you really one?
0: Enak.
1: Puterin ya, Kak Coki ya.
0: Siap.
1: Biar aku gak bete-bete banget gitu loh, Kak Coki. Ya, macet, Kak Coki. Astagfirullahaladzim. Buat kamu, Kak Coki, tak doain sehat terus.
0: Amin.
1: Biar bisa nemenin kita semua setiap
0: amin
1: hari.
0: Terima ya Allah, kasih, Kak Coki. Terima kasih banyak. Sobat Gen, tahu gak sih, ini aku juga kaget banget loh, ngelihat Lantur, ngelihat Lambetura, beberapa info-info yang ada ya Sobat Gen. Iki kok ono ayo, teror-teroran jadi nih, teror pocong ambek teror apa? Kuntilanak. Nah, toh. Iki, ya Allah, terus sampai ono sing pocong keliling lah atau apalah. Nah, iki aku baca di Detik ya Sobat Gen, ya detik.com nih. Ternyata iku cuman hoax. Nah, sebenarnya ada acara Sobat Gen, ya toh. Ada acara apa sih itu dia tuh? Kayak karnavalan kayak gitu ya, reok kayak gitu kan ya. Reok. Nah, terus ada beberapa orang itu ya pakai kostum dandan ala pocong. Nah, abis itu kan itu video. Ya namanya orang dikat-kat Sobat Gen. Ngerti dia memang Indonesia iki. Le ono sing berbau dengan mistis kayak ngono iki Sobat Gen. Pas langsung cepet viral le. Iki temenan langsung lagi viral dan bikin orang itu akhirnya khawatir, was-was. Akhirnya saking khawatirnya itu ada jam-jam tertentu, jam malam tuh akhirnya orang tuh sweeping. Wis meresahkan banyak orang. Wis dipastikan kalau itu ya yang namanya video yang tersebar iku cuman buat konten-kontenan aja Sobat Gen. Wis salah yo. Tahu 2026 ra, moso yo cek wedi ambek pocong, wedi dicoba yo ketemu ambek setan, opo kon gak iso bayar utang.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, di antaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fund Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah, Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yes, 103,1

0: Caca Anti-Hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menggelar program sterilisasi gratis untuk 100 kucing lokal milik warga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 2 orang tewas termasuk seorang paramedis akibat serangan udara Israel di wilayah Arab Salim, Nabatieh, Lebanon Selatan. Berdasarkan laporan dari Antara News, serangan tersebut menyebabkan 10 orang luka-luka termasuk 6 paramedis. Selain menyerang permukiman warga, Israel juga dilaporkan menghancurkan pusat pertahanan sipil di kota Nabati meski tidak ada petugas penyelamat di lokasi saat serangan terjadi. Serangan udara besar-besaran Israel di Lebanon Selatan terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir dan menambah jumlah korban di tengah konflik kawasan yang semakin memanas. Selanjutnya, Jazilul Fawait menyebut kondisi Gus Hilman terus membaik setelah sempat menjalani perawatan intensif akibat kecelakaan di Tol Paspro. Gus Hilman sebelumnya mengalami patah tulang kaki kiri dan telah menjalani operasi pemasangan pen di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini, Gus Hilman masih menjalani perawatan intensif di Graha Amerta, Surabaya dan direncanakan akan menjalani operasi panggul setelah kondisinya benar-benar stabil. Berdasarkan laporan dari Detik News, kecelakaan maut tersebut terjadi pada Sabtu 23 Mei 2026 di Tol Pasuruan Probolinggo dan diduga dipicu sopir yang mengantuk hingga mobil rombongan menabrak truk di depannya, sehingga insiden ini juga menyebabkan 2 staf Gus Hilman meninggal dunia. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya melalui DKPP mengadakan program sterilisasi gratis bagi 100 kucing lokal sebagai bagian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya. Dikutip dari CPNN Jatim, program sterilisasi akan digelar pada 30 Mei 2026 di UPT Puskeswan Surabaya, Jalan Ikan Dorang, Krembangan, dan ditangani langsung oleh dokter hewan profesional. Warga yang mengikuti program tersebut wajib berKTP Surabaya dengan maksimal 2 ekor kucing per orang. Sementara kucing harus dalam kondisi sehat, tidak hamil dan berusia minimal 6 bulan. Pemkot Surabaya menyebut program ini bertujuan mengendalikan populasi kucing secara humanis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Waktu aku nemenin kamu ya kurlep sejam lagi lah Sobat Gen. Eh by the way ya, hari ini kita doakan ya buat saudara-saudara kita yang sekarang lagi menunaikan ibadah haji. Kalau hari itu jemaah haji bakal mulai jalan ke Arafah Sobat Gen. Jadi ada beberapa tahap atau 3 trip itu. Aku baca di Detik ini perjalanannya start dari jam 7 waktu Arab ya, itu dia. Jam 7 pagi, jam setengah 12 dan juga jam setengah 5 sore. Itu dia Sobat Gen. Dan nanti ya perjalanan ini dan nantinya itu insya Allah jamaah haji bakal wukuf di Padang Arafah. Nah, ada fenomena yang terjadi selama 33 tahun sekali Sobat Gen. Insya Allah besok ya, matahari ini tepat di atas Ka'bah saat hari Arafah. Masya Allah, 33 tahun yang lalu berarti terakhir itu tahun 93 Sobat Gen. Dan puncak panasnya itu diperkirakan sampai 47 derajat. Ya Allah, pewana sih gak karu-karuan, tapi gak apa-apa, gak masalah. Kalau misalnya kamu ya sudah pernah, alhamdulillah ya kan, dikasih kesempatan buat umroh Sobat Gen, ya kita doakan pakai yang namanya ini ya, baju ihram itu dia, dikasih kesejukan itu, dikasih kelancaran, yang jelas dikasih kesehatan dan kelancaran untuk menunaikan ibadah haji. Semoga semua jamaah haji yang sekarang ini lagi perjalanan mau ke Arafah dan menunaikan ibadah haji pulang ke Indonesia selamat dan menjadi haji mabrur. Amin ya Allah.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki Siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini besok insya Allah hari Rabu itu kan kita umat muslim Idul Adha, Sobat Gen ya. Abis itu liburnya enak banget diperpanjang. Pasti yakin banget ada beberapa saudara yang siapa tahu yang merayakan sholat Idul Adhanya di Surabaya ataupun pulang kampung gitu Sobat Gen ya. Nang Darjo, nang Gresik ataupun itulah pokoknya nang Jawa Timur Sobat Gen. Ujung-ujungnya kelar sholat it, terus bakar-bakar ya, bikin sate, terus ngapain coba? Liburan. Tak kasih tahu ya. Kon tak kasih tahu Sobat Gen. Iki please tolong dengarkan yang punya agenda mau ke Bromo. Gunung Bromo ini bakal ditutup total jelang perayaan Yatnya Kasodo mulai tanggal 30 Mei 2026. Nah, tuh, sampai kapan? Bakal dibuka kembali tanggal 3 Juni. Penutupan ini memang rutin Sobat Gen. Ini menghormati tradisi suku Tengger. Jadi semua aktivitas wisatawan yang bakal liburan ya, nantinya tolong di hold. Jadi buat kamu yang siapa tahu rencananya udah mau booking yang namanya villa ataupun hotel di sekitaran Gunung Bromo, ini bakal ditutup Sobat Gen. Total iki guna memperingati iki ya kasodo kayak gini. Terus Coki anaknya liburan nang di wis nang Surabaya ae ya kan. Surabaya kan juga ulang tahun Sobat Gen. Ikan ada perayaan tanggal 31 Mei Sobat Gen. Lega ngono wis liburan nang di sih nang mall, terus baru nang di nang iki apa jenenge sungai-sungai Kalimantan ngundukan yo jalan-jalan tunjungan nang kene ae lah, indis ekonomi sing sehat-sehat sing gratis-gratisan ae cek hemat
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya betul kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
2: Iya kak.
1: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti tuh seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
2: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Kak Risti-nya sama tapi... Kak Ang-nya.
1: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
3: Iya kak, halo.
2: Iya halo dek.
3: Iya kak.
2: Halo kak.
3: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
2: Itu emang harus di-take down ya,
3: Kak. Harus di-take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
2: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
3: Tolong banget, Kak. Di-take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
2: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nge-take down? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
1: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
2: Ya, kamu masih magang, Kak.
1: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di-take down?
2: Soalnya prosedurnya kayak gitu, Kak.
1: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
2: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
1: maaf tuh gak cukup,
2: kak.
1: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja. Oh.
2: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
2: Bukan kak, aku Hot FM kak.
1: Duh, orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di Grand FM.
4: Cepet banget.
1: Ayo banget. Ada orang minta take down, suruh minta izin dulu sama mentornya.
5: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengkritik pembatasan plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sakit di Tanah Suci, yang mengharuskan pasien pindah rumah sakit jika kuota pembiayaan habis meski pasien belum sembuh total. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan, DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema asuransi kesehatan jemaah haji ke depannya. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan perubahan signifikan konsumsi jemaah haji terlihat pada kualitas nasi dan menu lauk yang disajikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
6: Kalau dari sisi konsumsi kita lihat perbaikan luar biasa, kita apresiasi ya, karena kita lihat nasinya juga bukan nasi seperti tahun-tahun kemarin yang keras, karena udah sedikit familiar dengan nasi Indonesia. Kemudian juga lauknya, tadi kita lihat daging dengan masakan bumbu Indonesia dan penunjang lainnya. Nah, tinggal tadi akomodasi yang menjadi catatan, karena lokasi tower ini, Buru Zida ini menjadi catatan kami.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program desa dan penyerapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Legislator fraksi PKB itu menyebut penguatan tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
7: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: Masih dari gedung Grepen lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyoreng, Raca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Coba dengerin dulu nih, mungkin ada yang lagi browsing-browsing atau tanya-tanya sesuatu sama ChatGPT. Hai Saipul, selamat malam.
1: Selamat malam Coki.
0: Oh.
1: Ini perjalanan dari Ngagelrejo lewat rel Jagir itu agak macet Coki. Ini
0: iya,
1: sampai
0: mesti
1: di flyover Manggara juga masih macet.
0: Macet ya, yang
1: salah lewat ini jalan Coki.
0: Sabar bro.
1: Barusan kemarin
0: apa?
1: Pakai chat GPT Coki.
0: Tak apa?
1: Terus tak tanya kan di chat situ apa benar orang desa nggak pakai dolar? Terus jawabannya ya, nggak pakai dolar emang Joki,
0: ya memang
1: pakai sistem barter. Jadi ya habis panen jagung terus dijual pakai rupiah, mana mungkin tengkulak pakai dolar.
0: Langge ya. Gak usah tanya ChatGPT Sobat Gen soal what's happening in Surabaya. Kalau kemarin, weekend kemarin, Surabaya Vaganza ya, ruame banget, ruame pol di sekitaran dari Tugu Pahlawan sampai ke Bambu Runcing Sobat Gen, karena memang pas momen long weekend ya, tapi banyak banget orang datang ke Surabaya. Prawit, bukan cuma itu, mark ya kalender please, tanggal 20 sampai 24 Mei bakal ada Maritim Fest ini di Kenjeran Park, seru. 23 Mei ruatan. Nah, syukuran iki nang Tugu Pahlawan. Nah, iku. 23 Mei ojo lali ono pertandingan Surabaya Persebaya versus Persik. 24 Mei ada Medic Air Run. Terus habis itu ada festival tepi pantai 28 sampai 31 Mei, dan 31 Mei itu dia hari jadi kota Surabaya ke-733, bakal ada acara resepsi nang balai kota Surabaya. Wis talah bulan Mei iki ancen.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Masjid Al-Akbar Surabaya siap menampung hingga 40 ribu jemaah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyebut ekspor SDA strategis akan dilakukan penuh melalui BUMN ekspor mulai 1 Januari 2027. Mengutip berita CNN Indonesia, kebijakan ini diterapkan bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga akhir Desember 2026. Selama masa transisi, perusahaan masih bisa ekspor langsung ke buyer, namun dokumen ekspor masih lewat BUMN. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menangani ekspor komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. Erlangga mengatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor dan mencegah praktik under-invoicing serta transfer pricing. Berita selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mulai masuk tahap pemulihan permanen pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemerintah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan selama 2026 hingga 2028. Mengutip berita Detik News, Tito menyebut total anggaran pemulihan yang diusulkan mencapai Rp100,166 triliun selama 3 tahun. Pemulihan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, layanan publik hingga hunian warga, serta percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Beralih ke berita utama, Masjid Al-Akbar Surabaya menyiapkan kapasitas hingga 40 ribu jemaah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Sholat Idul Adha dijadwalkan dimulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan Imam Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah dan Khotib Profesor Muhammad Nuh. Dikutip dari Detik Jatim, pengelola masjid juga menyiapkan area sholat di lantai 1, lantai 2, hingga halaman masjid, serta kantong parkir ribuan kendaraan demi kenyamanan jemaah. Selain itu, tim medis, ambulans, dan petugas keamanan turut disiagakan untuk mengantisipasi kondisi darurat selama pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. By the way, aku pengen ngucapin congrats ya buat kamu ya, buat adik-adik yang hari ini pengumuman SNBT seleksi nasional berdasarkan tes hari ini, tadi sore Sobat Gen. Wih, ya Allah senengnya. Akhirnya re, gimana hasilnya? Bagus? Lolos? Alhamdulillah kalau lolos. Kalau belum lolos ya coba, dicoba lagi. Masih banyak jalur-jalur tes lainnya Sobat Gen. Kalau misalnya tetap belum rezekinya, jangan berkecil hati. Belum rezeki, kalau misalnya kepengen gigi gitu Sobat Gen ya, diulang lagi tahun depan. Nah itu dia. Terus habis itu ya, kalau gak berhasil lagi, coba lagi tahun depan. Kan masih ada beberapa kesempatan, beberapa tahun gitu kan Sobat Gen, dari umur yang sudah ditentukan. Itu dia. Jangan ambil jalur pintas, let's say ya. Tolong disesuaikan dengan keadaan perekonomian keluarga kamu gitu. Ojo makso Sobat Gen, gak ilo lek makso ya. Kalau misalnya keluargamu iso ya toh biayai apa jenenge kepengen masuk ke dokteran, ternyata ya hasilmu gak masuk, atau mungkin ya kemampuannya kurang, daripada tiwas-tiwas masuk kuliah terus meruput terbalik, wes buang-buang duit. Bukan cuman ngomongin soal adik-adik yang masuk ke SNBT, ini ada aturan baru Sobat Gen. Kayaknya per tahun tuh selalu ada aja ya aturan-aturan untuk masuk ke sekolah. Nah, salah satunya ya, ini kalau misalnya kamu adik-adik yang mau masuk SD, beberapa tahun kemarin syarat masuk SD itu adalah batas umurnya minimal adalah 7 tahun. Dan ternyata tahun ini ya, yang masuk SD itu bisa umur 7 tahun ya. Yang umurnya 6 tahun udah bisa masuk SD gak Kak Coki? Bisa. Nah, sampai-sampai persyaratan usia ini 5 tahun bisa, asal iso baca tulis berhitung minimal. Itu dia ya, minimal. Tapi in my humble opinion ya sayang ya, dulu Kak Coki itu sekolah TK-nya terlalu cepat. Nah, SD-nya akhirnya ya toh ya tetap sesuai umur. Terus kok ngerti zaman aku SMA Sobat Gen, aku bosen sekolah karena kecepetan aku sekolah. Kayak ngerasa aduh kapan sih kelulusnya, kapan kelulusnya. Dan pikirannya adalah wis kalau iso aku udah cepet kerja ngono kan ya. Wis cepet kerja ya kan, wis ngerti ngerasana duit kan, wis ngerti rasane nyicil. Ayo kalau disuruh milih mending sekolah apa ketemu cicilan coba.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Ya toh, pasti semangat lah. Mari ini KPI ketemu long weekend. Tapi yang jelas ya, libur gak libur, lagu-lagu enak di Gen FM masih bakal tetap lanjut nemenin kamu 1x24 jam. Ketemu lagi sama Coki besok jam 4 sampai jam 7 malam. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo.
6: Halo. Selamat pagi.
5: Pagi.
6: Dengan Mama Kalila, betul?
5: Betul.
6: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian TE.
5: Ya, gimana?
6: Ini tuh sebenarnya juga saya enggak enak ya karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah, ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
5: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
6: Iya gitu.
5: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
6: Soalnya iya.
5: Anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
6: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah, apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah.
5: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
6: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100.000 kan kecil paling buat mama mah.
5: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
6: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
5: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya.
6: Jangan
5: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
6: Enggak, gini aja deh kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
5: Papa Fikri siapa ya Miss?
6: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
5: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
6: Ini mama
5: nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
6: Ini mama Karenina bukan?
5: Bukan, saya Karamina.
6: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
0: BNF.
5: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Dipikir-pikir sambil jawab.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lo.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, di antaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fund Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Kejutan MBMan, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811 300 8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
1: Dengan Pak Made.
2: Iya, dari mana, Bu?
1: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanan Ibu Maria.
2: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
1: Kepala pelayanan, Pak.
2: Yang di Jakarta ya?
1: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria untuk sedikit masalah nih, Pak.
2: Apa itu, Bu? Masalahnya, Bu?
1: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
2: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
1: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
2: Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya
1: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
2: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
1: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Blonavit, Pak.
2: Ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
1: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin. Banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak. Sekitar 10 mm, Pak.
2: Ibu kapan visit ke Surabaya ya?
1: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak.
2: Klinik.
1: Jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak. Ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau ini langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh sama Pak Rudi ini langsung, Pak.
2: Iya.
3: Itu saya. Bengeknya jadi kambuh, Pak.
2: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
3: Debu partikelnya segede.
2: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
3: 15045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya enggak?
2: Iya. Sesepnya parah nih kayak gini, Pak.
3: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
2: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya?
1: Oh, udah, Pak. Ya. Perlu dicu. Halo. Ya, jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu, karena kan beliau...
2: Nah, gimana ya, ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
1: Kok Bapak nyalahin penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
2: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
1: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemu aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya, ya Pak ya?
2: Suryalaya? Bukan.
1: Ini Pak Made Suntana kan?
2: Bukan, salah. Saya Made Ari. Salah Ibu, salah.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung.
4: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di...
1: Gen FM!
2: Ya, untuk tingkat saya.
1: Bapak dikerjain sama Angie.
4: Kena Angie gak, Pak?
2: Iya, nanti saya itu deh. Saya datengin orang itu.
1: Pak, happy belated birthday ya.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun disebatke.
5: Lagu-lagu enake.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
1: Gen FM. Sudah.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Kenapa, Om?
3: Kenapa ini mau beli anaknya, Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
3: Ha.
2: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ta, lek ono sampah nek kulo sampai ditabrak itu.
2: Loh lah, Om. Apa iki jenenge masuk yo sampah dikek rambu-rambu yo gak ono, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
3: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makane iku, kok nambal trotoar? Yo apa iki koyo ngene iki?
2: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
3: Yo gak iso, aku koyo ngene iki kudu ngajak bapakmu iki, mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
2: Jangan, Om.
3: Ngerti enggak carane beli trotoar nggih apa?
2: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
3: Ya wes ya. Diapa lo semen sama geragale?
2: Ya di utuh tadi sih jing. Kok ditambil lo bareng-bareng tak oma. Ya oma.
3: Ben ceket gak ya apa?
2: Ceket yang juga iku semen.
3: Lak nguawur ada iki.
2: Nah apa?
3: Ya iku tukang-tukang iku kabe. Tukang bangunan. Iku ambil idune ceket. Ngono lo.
2: Walah kok banyak sih om.
3: Angko iki ya. Om mobil abangnya iki ya. Gantan ada lampu nih.
2: Kok abang?
3: Abang pikir-pikir lo. Ya Allah.
2: Loh kok pikir sih om, mobilnya lo beli. Ya apa sih om?
0: Untuk berarti untuk konco sak kelas sih anak iki.
3: Ya maaf. Ya
0: kurangnya Desi, berarti Desi masuk salah sama GDP.
2: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah aku yang ngeredek banget.
0: Gas lagi. Dengerin.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
3: Ya betul,
2: saya baru bendungannya.
3: Dibantu?
2: Bendungan
3: hilir.
2: Ya, saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Bilangin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Jangan suka bentak-bentak anak orang.
3: Paham? Tuh, maaf Pak.
2: Paham?
3: Rara, ya saya paham.
2: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
3: Maaf.
2: Untungnya anak saya jago megang handphone, kerekam itu. Anak saya ditol-tolin. Siapa itu dia?
3: Dengar rekamannya.
2: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
3: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
2: Jangan sampai saya upload ya.
3: Ya Pak, maaf anaknya siapa?
2: Mau saya upload gak?
3: Iya.
2: Ini sekolah bukan saya tanya? Sekolah belajar?
3: Iya.
2: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
3: Jangan dong Pak.
2: Saya posting nih sekarang nih.
3: Kan aja.
2: Oh, mana nih wifi nih? Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
3: Kak, maaf tolong.
2: Saya posting. Saya kasih VO ya. Saya kasih voice over. Saya pencet nih.
3: Maaf.
2: Saya upload. Upload nih.
3: Bapak.
2: Saya kasih Vexon nih.
3: Tolong.
2: Ini saya kasih Vexon nih.
3: Pak.
2: Saya kasih Vexon lagunya Gea nih. Lagu sedih.
3: Tolong dong Pak.
2: Anak saya ditok-tokin.
3: Iya maaf Pak. Kita bicarakan dulu aja Pak.
2: Ini lagi bicara.
3: Saya sebagai adminnya minta maaf.
2: Kamu tahu gak?
3: Kenapa?
2: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya. Sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
3: Belakang.
2: Dia duduk di belakang.
3: Pak, duduk di belakang.
2: Dia duduk di belakang seakan-akan anak saya adalah supir.
3: Gak mungkin, Pak, dia kan guru.
2: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
3: Jangan dong.
2: Saya upload nih.
3: Saya bicarakan.
2: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
3: Pak.
2: Pencet sekarang nih.
3: Tolong dong, Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong, Pak, kalau kayak
2: gitu. Iya.
3: Iya. Orang satu salah.
2: Betul.
3: Ya semuanya.
2: Tapi saya emosi Mbak sebagai orang tua dong.
3: Iya maaf, aku juga ngerti, aku juga paham. Tapi maaf Pak.
2: Oke.
3: Tolong dong Pak, sabar Pak.
2: Ya udah saya kesana aja. Pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
3: Hah? Katulampa?
2: Nah ini yang dimana? Bendungan Katulampa kan?
3: Bendungan Hilir.
2: Bukan yang Bogor.
3: Kok jauh banget sih Pak di Bogor Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Maaf ya Pak.
2: Ya Allah, saya salah orang. Saya salah sambung.
3: Maaf
2: Bu, saya salah sambung Bu. Maaf Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneve.
3: Oh ya. Astagfirullahaladzim.
2: Upload. Saya upload nih ya.
3: Dua kali nih Teguh ngerjain.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
1: Bagus. Bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul?
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak itu.
2: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: oke. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: EDP.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
2: datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus, Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak, mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
0: Semua nih, bestia Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Dari mana, Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya, Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya gak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah, ya, ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
3: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
0: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya,
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di GEN.
3: GEN. 103,1 FM Surabaya.
4: GEN.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Ya, gimana jalan, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa Pak ke bapaknya, Pak? Nah, biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasa.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Nah, ya, sebelahnya sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak, apa namanya, menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Ya, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak, ini habis makan rendang tadi tuh. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Boleh kita cek apa nanti, Pak? Juga, Pak, ya?
2: Iya.
1: Rumahnya, Pak, ya?
2: Ya, nggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini...
1: Takut. Jadi biar, enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini. Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar tuh bau rendang lah. Makanya, ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tuhan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Pak ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kita nggak tahu ya, Pak ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak.
1: Harus kita cek dulu
2: saluran ini sampai bau rendang atau ya kan. Malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya, kita kumpul aja ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik. Mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Pak, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah ta, Pak?
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo, malam dengan Firda.
4: Halo, apa ya?
3: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari Surabaya.
4: Oh iya, Pak.
3: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
4: Iya, gimana, Pak?
3: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
4: Dari semester 1 sampai semester 5.
3: 5 semester ya dapat ya?
4: Iya.
3: Happy dapat beasiswanya?
4: Iya.
3: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
4: Ini yang apa ya, Pak?
3: Iya,
4: kemarin
3: ya.
4: Memang sempat hilang, Pak.
3: Apa yang hilang?
4: ATM saya, lalu sudah saya urus.
3: Kok bisa?
4: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
3: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
4: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
3: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa, digunakan buat apa?
4: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
3: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
4: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
3: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
4: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
3: Yakin kamu?
4: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
3: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari kutai iki apa? Terus ini jajan.
4: Mohon maaf sebelumnya gitu.
3: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
4: saya
3: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
4: Saya juga gak tahu, Pak, itu
3: pondasi. Ini
4: nah, itu saya
3: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
4: Beneran
3: suka.
4: Pak, saya demi Allah.
3: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
4: Oke, Pak.
3: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih ceketok nom mbah ya.
5: Oh my god.
3: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
4: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
3: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
4: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
3: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
4: Ya Allah. Mampus.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

cantik yang seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
2: Oh, sebentar. Tanya ini ya.
1: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, nggak apa-apa nggak Bu ya? Mohon maaf. Kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu, kayak pengembangan gitu Bu?
2: Enggak ada.
1: Gitu Bu, ada tambahan kiriman ini jemuran, pemean. Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
2: Itu ada berapa paket Mas?
1: Kemarin ini ada 17 Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini Bu, yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini Bu, yang dikirimkan.
2: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja ya Mas?
1: Tambahan Bu.
2: Biasanya aman ya?
1: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu, karena belum dibayarkan.
2: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan ini.
1: Ini sudah ditambahkan Bu.
2: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
1: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
2: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang kas juga aman-aman kok, kas kecil kita enggak pernah top up gitu.
1: Okay. Terus Bu ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
2: Dioleskan?
1: Iya betul, jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
2: Kok bisa ya, diolesin gimana ya maksudnya?
1: Iya, ini krimnya bisa dimaam tak Bu?
2: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
1: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, gitu katanya bisa bikin putih.
2: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada, aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu Mas.
1: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
2: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
1: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
2: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
1: Salim sinten?
2: Muhammad Salim.
1: Loh alah, salah. Berarti saya telepon nih. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
2: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
2: Happy birthday.
1: Sama-sama.
2: Ini parah. Parah.
0: Suwon yo, wis tiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
3: Jeyo, Shocky.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
4: Bisa Banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga enggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita enggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari Pak Rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru, ayo mase, gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase, gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Itu lah kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya, pelan pelan naik.
2: Ayo mase.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak?
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah, iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa lah aku kit mau ready pas briefingnya ini. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah sambung GNFM.
1: Oh. Yuk dilanjutin manjain kuping sama lag.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran,
1: Pak. Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan nggak? Datang lo, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
1: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: right now on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya Raffi Nayatama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang BGN masih larang 1152 SPPG beroperasi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Car Free Day di Jakarta ditiadakan pada Minggu 31 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE. Dengan ditiadakannya CFD, kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin yang biasanya steril dari kendaraan setiap minggu pagi akan kembali dibuka untuk lalu lintas umum. Kita masuk ke topik utama kali ini. BGN menyatakan sebanyak 1152 SPPG masih dilarang beroperasi karena belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, seluruh SPPG harus lolos verifikasi sarana, keamanan pangan, dan kesiapan operasional sebelum diizinkan menjalankan program makan bergizi gratis. Dari berita internasional, Kuba menerima bantuan 15.000 ton beras dari China di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat yang masih berlangsung terhadap negara tersebut. Bantuan pangan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kuba yang tengah menghadapi krisis pasokan dan tekanan ekonomi berkepanjangan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal. Sinyo, Yusril Kemal. Aduh.
1: Rasanya sialan,
2: weekend.
1: Apa?
2: Rasanya
1: Karen,
2: weekend. Rasanya weekend.
1: Udah ngomong aduh, kalian mau ngomong sialan.
0: Iya, ya, benar.
2: Besok libur, Gen.
0: Yes. Besok libur. Tapi, kita mau nyapa Sobat Gen yang mungkin pagi ini masih lemes karena tadi malam sahur. Tadi pagi, tadi subuh.
1: Tadi pagi.
0: Ini kan puasa Arafah.
1: Betul.
0: Ya kan, tanggal 9 Zulhijjah.
1: Hari ini jangan lupa kita maruk-maruk doa, guys.
0: Iya,
2: betul. Katanya habis asar, ya?
0: Iya. Yang diijabah.
1: Yang diijabah.
0: Doa pasti diijabah. Cuman
1: waktunya ada, yang terbaik ya. Betul, betul.
0: Ada yang namanya waktu terbaik.
2: Jadi ibaratnya prime time lah.
0: Prime time benar.
1: Iya, iya, benar.
2: Prime time lebih ke golden prime time.
0: Yes.
1: Ya pokoknya meskipun lo yang hari ini puasa atau mungkin yang hari ini kayak aduh agak sedikit malas ngantor ya karena besok libur.
0: Iya.
1: Ya tetap harus semangat.
0: Ya.
2: Gue doa dulu ya guys.
0: Masa dia ya siapa kan? Yang mixing nih?
1: Kenapa? Mixing mah gue bisa. Cuman gue hari ini gak bisa nyikat lu karena gue puasa.

0: Jakarta, Surabaya bareng sama sinyal Señorita Yusril Kema.
1: Wimcycle.
2: Dulu aku pernah loh, ada masa di mana wimcycle ini kalau di desa-desa, Pak, itu enggak banyak orang yang punya sepeda dan mampu beli sepeda.
0: Okay.
2: Akhirnya disewain.
0: Oh, oh iya,
2: disewain Rp300.
0: Serius?
2: Per 2 jam.
0: Per 2 jam. Masa murah banget?
3: Murah ya.
2: Tahun 97 dan 96.
0: Tapi kalau di daerah rumah gua tuh dekat Danjit situ pakai wimcycle udah heboh banget. Emang sih kalau wimcycle
3: itu zaman gua federal. Sekarang ada komunitasnya loh.
2: Ada
0: iya.
2: Oh
0: iya.
3: Ya boomers.
0: Tapi emang ya beli sepeda federal itu kayak gagah banget.
2: Ah, iya.
0: Sampai gue pengen banget gue bilang ya beli sepeda federal dong. Nabung dulu.
3: Hebatnya maksud gue kan zaman sekarang kita kan taunya sepeda-sepeda itu ya sepeda brand-brand internasional.
2: Iya.
3: Kita tahu lah ya brand-brand internasional itu. Ya. Tapi pada saat itu federal tuh brand lokal loh.
2: Bener. Yeah. Dan katanya karena ikonnya ini si wimcycle ini kan ikonnya ada kambing-kambingnya kan dan
3: domba.
2: Makanya waktu itu pernah ada guyonan gini, kalau nggak sanggup kurban kambing, kurban wimcycle aja dulu.
3: Eh, by the way, untuk besok semoga lancar ya.
2: Amin.
3: Panitia.
2: Ya.
3: Jangan sampai kecapean.
0: Betul. Ya. Terus motongnya juga sesuai dengan syariah.
2: Iya, karena misalnya kehalalan sebuah daging, kehalalan daging itu kan hewan kurban itu pasti dimulai dari penyembelihannya.
3: Penyembelihannya.
2: Kan kalau misalnya di luar negeri juga halal itu enggak cuman karena tidak mengandung
0: B2 atau wirin atau apa
2: tapi dari cara penyembelihan, dari distribusi itu semuanya diawasi.
3: Kan basicnya adalah cara penyembelihannya dulu.
2: Iya.
0: Penyembelihan.
3: Jadi itu dulu number one.
2: Betul.
3: Jadi ada orang cerita di sosmed ya guys ya. Dia ini kerja di Australia. Australia kan salah satu pemasok importir daging yang halal.
0: Betul. Ya, betul, sama betul. Australia negeri wool kan.
2: Australia negeri wool. Katanya aborigin sukunya.
0: Katanya. Kanggur binatangnya. Kelar. Terus mama?
3: Terus dia bilang karena kalau misalnya daging-daging Indonesia yang impor dari teman gue ya yang kerjanya impor daging, insya Allah halal. Nah ini ada satu orang di chat kok nggak salah pada saat itu ya. Dia bilang dia kerja di tempat di peternakan supply daging halal. One day ada kesalahan dalam packaging.
2: Berarti apanya, dari distribusinya?
3: Dari packaging. Belum didistribusi.
2: Belum, oke.
0: Salahnya apa?
3: Jadi pokoknya kesalahan aja, kemix gitu sinyo.
0: Oh, kecampur. Wow.
3: Kecampur.
0: Aduh.
3: Lo tau apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh pabrik tersebut?
0: Apain?
3: Kalau misalnya dia nggak ngomong, nggak ada yang tahu cuy. Bener nggak? Karena daging sapi.
2: Bener.
3: Lo tau, hari itu semua batch buang.
2: Wow.
0: Oke.
3: Gila loh.
2: Iya, karena kan
3: buang loh. Dia bilang gitu. Dia sampai terheran di negara non-muslim.
0: Itu sampai begitu ya?
3: Satu batch hari itu buang semuanya.
2: Gila. Karena mungkin packaging kalau misalnya udah ada kesalahan, kan nggak tahu yang mana yang.
3: Lah, iya gara-gara itu.
0: Iya makanya karena gara-gara itu.
3: Jadi gara-gara kemix, akhirnya kemix terus jadi bingung.
0: Kalau orang nggak ngomong kan kalo nanti ya tetap gitu aja. Kalau ini nanti kan kasihan yang beli ya, gitu loh konsumen. Nah masalahnya sama dia yang negaranya bukan mayoritas muslim itu dibuang.
3: Dibuang satu batch hari itu.
0: Lah ada satu negara loh yang muslim mayoritas.
3: Kenapa?
0: B2 aja dibilang daging sapi. Itu di suatu negara.
2: Di suatu negara. Bukan di sini.
0: Antah berantah.
2: Dan ini B2 kan hanya dongeng.
0: Iya.
3: B2 ya.
0: B2.
3: Ada tikus dibilang ayam. Sate guys. Sate.
0: Ada tikus jadi meatball.
3: Tapi ya. Seger-seger aja ya.

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Cari sinyal lo di Gen FM.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Sinyo Yusril Kemal.
3: Ini bulan Juni itu kan bulannya para Gemini. Sebenarnya mulai tanggal-tanggal segini sih. Mulai masuk tanggal-tanggal segini dari tanggal 21, 22. Itu udah mulai The Gemini Zone.
4: Kowe, bojoku, Gemini-Gemini begitu.
3: Dan memang namanya Gemini, kadang-kadang namanya mood swing itu udah jadi kawan akrab pas.
2: Kemarin kita ngomongin mood swing.
3: Yes.
2: Dengerin obrolan kita, Sobat Gen, barengan sama Untung Darmawan juga. Kita ulang nih. Jai, lu mau cerita dari point of view siapa nih? Elunya kah? Atau lu dealing sama orang yang BPD? Atau lu mau nanya atau gimana? Coba
5: jelasin. Silakan Jai.
6: Jadi waktu awal memang dia udah ngasih warning ke gue nih bahwa dia tuh udah ada kelainan mental atau mental illness lah seperti itu. Lu siap nggak dengan gue yang keadaan gue seperti ini?
5: Oke. Bukan. Apa tuh keadaannya gimana dia? Dia cerita nggak keadaan yang gimana?
6: Iya, dia bilang BPD.
2: Dia bilang.
4: Enggak, apakah dia cuman kayak maksudnya diagnosa sendiri mandiri? Maksudnya apa dia udah ke profesional dan dikasih tahu kalau dia mengidap BPD?
6: Iya, udah ke profesional.
5: Betul. Nah, untuk Sobat Gen, coba kita belajar dari Jay. Jay, kira-kira selama 3 tahun perilaku-perilaku apa ya yang lo alami gitu selama dekat sama mantan lo?
4: Biar bagian ada bayangan juga.
5: Yes.
4: Ya.
5: Apa aja?
6: Yang pertama, gue harus komitmen dengan pernyataan dia di bagian awal. Lo harus terima gak nih kenyataan gue seperti ini. Nah, ketika dia ngomong BPD, gue gak tahu. Nah, akhirnya gue cari kan. Hari ini gue cari informasi itu dan dia bahkan ngajarin gue. Soalnya dia juga lulusan S1 psikolog.
3: Ada knowledge soal

0: bagus loh. Ini ibaratnya lu mau enggak jadi nama gua? Gua punya banyak utang loh. Utang gua sekian nih kalau nikah sama gue gitu kan ya.
1: Ada beban yang harus dia bawa.
2: Tapi jangan khawatir, gua belajarnya ekonomi loh gitu ya.
0: Baik loh pasangannya.
2: Okay. Baik.
0: Terus?
3: Iya, jadi ternyata ini BPD terus sifat-sifat yang keluar seperti apa, nanti kejadian-kejadian seperti apa, kalau dia marah tuh kayak gimana, lu menghadapinya kayak gimana?
2: Pada kenyataannya seketika jalan pacaran apakah itu semua muncul?
3: Muncul.
2: Oke.
3: Okay. Terus satu muncul.
2: Oke, apa aja yang muncul, Jay?
3: Yang muncul tiba-tiba dia marah, nggak jelas.
2: Oke.
0: Okay. Masa nggak ada trigger sama sekali?
3: Karena kata dia memang kadang-kadang ada trigger, kadang-kadang nggak ada trigger.
2: Betul. Oh, gitu?
3: Betul. Yang paling gue ingat adalah gue harus ninggalin keluarga gue.
2: Coba jelasin.
0: Alasannya kenapa?
2: Jelasin gimana tuh?
3: Alasannya, gue harus disuruh berbagi waktu sama dia.
2: Betul.
3: Dia nggak peduli walaupun saat itu gue ada acara dengan keluarga.
2: Yes.
3: Dengan keluarga. Mm-mm. Jadi ini acara penting. Tapi saat itu gue disuruh ketemu dia. Kalian keluarga gue, itu yang paling berat.
2: Waduh. Okay. Ketika itu terjadi, itu satu ciri ya. Pokoknya lo harus ada buat gue. Lo harus jauh dari keluarga. Atau beberapa kasus juga harus tinggalin kantor. Bahkan ninggalin temen lo, sahabat. Okay, ciri yang lain lagi yang kamu alami selama 3 tahun pasangan punya pacar
4: pasti
2: seperti
4: ada
2: ini.
4: Ya kan?
3: Dia kan pernah ngajarin gue tentang mood swing ya.
2: Yes.
3: Mood swing itu, jadi gue habis ketawa-ketawa nih, habis bercanda-bercanda.
2: Oke.
3: Okay. Nggak lama kemudian, 3 menit kemudian, tiba-tiba dia diem, dia ngamuk sama gue.
4: Hah? Ngamuk. Serem banget loh. Kak, tapi gini.
0: Ngamuknya gimana?
3: Jadi pertama kita ketawa, kemudian dia ngamuk, itu tiba-tiba dia diem, kemudian dia mengungkit cerita lama.
2: Oh, mengungkit cerita lama. Kekecewaan dia ya?
3: Iya, kekecewaan dia sama gue gitu.
4: Oh.
3: Jadi yang gue salut sama dia tuh detail tahu ini.
2: Nah.
3: Terjadi.
2: Terus pertanyaan saya, dia melakukan self-harm nggak?
3: Gimana?
2: Menyakiti diri sendiri nggak?
3: Iya.
2: Iya, yeah. Bentuknya?
3: Jadi kalau dia lagi marah, itu ada tumbler, dia mukul ke kepala.
2: Yes.
4: Astagfirullahaladzim. Jadi apapun benda di sekeliling dia, misalnya nggak ada juga dia tinggal jedotin ke tembok gitu?
3: Iya.
0: Bro, gitu. Berarti mood dalam berpacaran juga berantakan ya, bro?
3: Berantakan.
0: Jadi let's say ya, dalam berpacaran lo lagi sayang-sayangan berdua, terus dari sayang-sayangan lagi dinner let's say.
4: Amuk-amukan.
0: Terus tiba-tiba marah gitu, nggak mau gue.
3: Nggak mau. Jadi dia nggak peduli di depan orang.
2: Iya.
3: Di mall nggak peduli kalau dia ngamuk.
2: Impulsif.
3: Iya.
2: Wow. Gak, tapi menurut gue 3 tahun tuh luar biasa loh.
0: Luar biasa.
2: Sobat Gen, 3 tahun tuh luar biasa loh.
1: 3 tahun bersama orang seperti ini.
4: Iya.
1: Artinya ini gak. Berbalik nggak, Jay?
2: Oh, iya berbalik.
1: Berbalik nggak? Maksudnya kamu ya berbalik gak ke dia? Kan dia ngasih terus, Pak. Dia memahami terus.
2: Apa yang terjadi?
1: Apa yang terjadi dari sebaliknya?
2: Kondisi psikologis lu tuh kayak apa?
3: Oh. Saat ini gua kayak ngerasa ketularan.
0: Saat ini maksud lu? Kan lu udah putus.
3: Iya, artinya semenjak sama dia 3 tahun itu, gue ketularan. Apa yang ketularan ke gue? Jadi yang pertama, dia kan gak suka tuh dengan keramaian, gak suka dengan
2: Oke.
3: Jadi ketemu orang, dia tuh cuek, mau kenal, mau enggak, gak peduli.
2: Yes.
3: Gue tipenya, ketemu orang siapapun, mau gak kenal, kan datang gue senyum. Itu, gue menyapa, ketemu yang gue kenal apalagi. Dan dia gak suka, jadi kalau gue jalan berdua sama dia, gue ketemu teman gue, dia jalan, gue ketemu temen gue ngobrol sebentar, gue kejar dia, kayak gitu. Dia gak peduli kayak gitu.
0: Nah sekarang lo menjadi orang seperti dia?
3: Iya, gue jadi.
2: Wow.
3: Amat gue ketemu orang, gue cuek aja deh.
4: Aduh.

0: Kemarin jam 9 obrolan kita seru banget sama Mbak Yuni sama Mbak Dian dari Polytron dan juga Mbak Yuni dari PBSI ngomongin tentang Polytron Indonesia Open 2026.
1: Ya, banyak yang kita obrolin ya, mulai dari persiapannya sejauh ini udah sampai mana. Terus nanti akan ada apa aja di luar arena Istora GBK.
0: Jadi kesimpulannya adalah
1: apa tuh?
0: Lu yang gak suka badminton akan ngerasa seru juga.
1: Bener.
0: Itu yang gue rasain kayak gue ke MU. Ke stadion MU itu. Kan begitu nyampe sana, kan ditanya tuh sama grupnya. Kan kita kayak begitu masuk kan ada turnya gitu begitu masuk turnya kan beberapa belas orang, 20 orang gitu. Jadi ditanya, siapa yang suka MU di sini? Dari 20, cuma 3 yang angkat tangan.
1: Masa?
0: Iya.
1: Loh.
0: Jadi orang kesana itu is for the history.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Dan gue sendiri yang nggak suka bola ngerasa senang dengan turnya. Jadi nggak semuanya suka.
1: Big fan.
0: Nggak semuanya. Jadi ke situ itu bukan cuman suka bola. Tapi you're there for something else.
1: Mungkin.
0: Nah di sini kemarin kesimpulannya, lo nggak suka badminton sampai kesini banyak banget benefitnya guys.
1: Nah
0: apalagi yang suka badminton.
1: Bener. Nah ini besok tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026 di Istora GBK, di Istora Senayan GBK ada Polytron Indonesia Open 2026. Sobat Gen, di Polytron Indonesia 2026 nanti bakal ada deretan atlet badminton papan atas dunia yang bertanding. Makanya turnamen ini jadi salah satu momen penting dan bergengsi untuk para atlet badminton. Dan banyak hadiahnya nanti ya. Test drive juga ada, test ride mobil listrik dari Polytron juga akan ada, dan masih banyak keseruan lainnya di event Polytron Indonesia Open 2026.
0: Nah Sobat Gen, selain booth-nya Polytron dan booth brand sponsor lain, ada juga food truck, ada food court, ada deposit counter, jadi lu taruh barang lu di situ, ya kan? Ada kid zone by Pokemon, ada games area. Nikmati keseruan dari guest star performance, ada orkes Nunung CS, ngeri loh. Listnya paling atas loh,
1: paling atas.
0: Balik di bawah
1: sebelum Malik.
0: Gila. Marion Jola. Orkes Nunung CS nomor 1 loh di sini.
1: Keren.
0: Ada Molucan Soul, ada Freshly Nikki Julu, kemudian ada Echo Show. Beli tiketnya sekarang di pio.polytron.co.id.
1: Satukan suara dan berikan dukungan langsung buat atlet badminton Indonesia. Tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026, atau bisa juga nonton live streaming di YouTube-nya Polytron.

0: Woi, ngapain sih kok lo ketawa sendiri?
1: Ini nih, gue lagi nonton podcast di Noise lewat paket Noise Premium. Kocak banget.
0: Oh ya? Emang ada podcast apa aja?
1: Banyak banget. Mulai dari yang bikin ngakak kayak Trio Kurnia bareng Vincent Desta Andre.
2: Oh, prediksil ya.
3: Prediksil.
2: Ketuanya Rafa Tarma.
1: Podcast Marah Boleh Nggak? Bareng Kamal dan Coki Pardede.
4: Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu.
5: Apa sih itu?
1: Podcast Bahlul bareng Sahil dan Kamal.
6: Nertas.
0: Lo jadi diri lo sendiri banget sih.
1: Sampai podcast horror Scary Things. Dan masih banyak lagi.
0: Wih, asik juga tuh. Buat temenin kita di perjalanan ya.
1: Yoi, apalagi khusus pelanggan Simpati, dengan Rp25.000, lo bisa nikmatin konten Noise Premium dengan beli paket seru nonton. Dan bisa dapetin kuota mulai dari 6GB.
0: Wah, pas banget nih. Gua kan pelanggan Simpati.
1: Gak cuma itu. Sekali beli paket seru nonton, lo juga bisa akses Catch Play Plus, ICI, Video, View, sampai WeTV.
0: Lengkap banget sih ini.
1: Yuk, langganan Noise Premium sekarang. Beli langsung di aplikasi My Telkomsel.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
9: Baik, terima kasih atas waktunya untuk perakhiran cuaca di wilayah Jabodetabek yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Pada pagi hari diprediksi secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Sementara siang dan sore hari secara umum diprediksi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten Bogor. Sementara untuk malam dan dini hari diprediksi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Demikian perakiraan cuaca dari BMKG. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
7: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
10: Dance 98.7 FM Jakarta dan 103.1 FM Surabaya.

0: saya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Sabar ya, hari Selasa ini bakalan ada micin mikirin cinta. Tapi sebelumnya kita kasih denger dulu salah sambung.
2: Loh kok gak tahayul?
1: Mang, kalau Rabu, diam.
0: Baru aku mau.
1: Diam, kok gak diam?
2: Kan katanya setiap kali ada tahayul tanggal merah, kita lempar ke hari yang main detang.
1: Itu kemarin janjinya kalau Rabu ya. Rabu besoknya libur, baru gak apa-apa.
2: Lah kalau Rabu?
1: Gak majuin banget.
0: Besok kalau misalnya tahayul kan Kamis ternyata kita libur.
2: Iya.
0: Kita majuin Rabu. Ramunya, Rabu ada tamunya. Dukun gimana?
1: Eh jangan pada ngerusak puasa Arafah gua deh.
2: Wes asik. Gua enggak tangan kalau ngomong begitu dah.

0: selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Pagi dengan D ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, ini aku Wisnu. Iya, dari salah satu tim promotornya Blackpink.
1: Iya.
0: Ini aku dapat nomornya dari Gaby.
1: Kenapa ya, Mas?
0: Iya, ini aku mau nawarin tiket VIP gratis untuk konser Blackpink besok. Tiketnya ini fast track. Standby jam 3 subuh bisa gak?
1: Jam 3 subuh?
0: Iya, jadi nanti mungkin ada semacam brief untuk persiapannya. Tapi suka Blackpink kan ya?
1: Suka, Mas. Suka banget, Pink.
0: Ah, kebeneran banget. Kemarin dapat gak?
1: Nggak dapet.
0: Ya, pas banget ini.
1: Oke.
0: Paling nanti kulempar ke tim kreatif untuk semacam kuis kecil-kecilan lah ya.
1: Iya.
0: Aman nggak?
1: Aman.
0: Ya, aman ya. Ini ada teman saya nih, Clara nih. Ini akan direkam ya. Jadi jangan ada kata-kata kosong. Kata-kata kosong. Kata-kata kotor ya.
1: Oke.
2: Halo, halo pagi.
1: Halo pagi.
2: Udah siap ya?
1: Okay.
2: Ini soalnya kan nanti akan kita screening dulu nih. Pertanyaannya yang pertama ya. Kita kasih waktu cuma 3 detik untuk mikir ya. Sebutkan 4 nama member dari Blackpink.
1: Jennie, Lisa, Rose sama Jisoo.
2: Betul. Satu pertanyaan sudah bisa kamu lewatin dengan baik. Sekarang pertanyaan kedua. Siapakah member yang lahir di New Zealand? Lahir ya, bukan stay.
1: Siapa? Rose.
2: Yakin?
1: Yakin.
2: Sayang sekali. Jawaban kamu betul! Wow, kamu ternyata blink banget ya. Ini yang terakhir, cuma tinggal nyanyiin sedikit part ref-nya aja dari Bumbaya.
1: Bumbaya?
2: Iya.
1: Dududu deh, boleh gak?
2: Boleh. Tapi jangan lagu yang dududu. Beda ya.
1: Oke.
2: Hana, aduh, set.
1: Hit you with the truth. Aye.
2: Keren banget sih. Tapi ada dua syarat yang harus kamu penuhin ya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kamu pas datang nanti bawa Black Forest.
1: Black Forest?
2: Iya.
1: Kue?
2: Iya, kue. Yang warnanya pink ya.
1: Black Forest yang warna pink?
2: Huh? Ya tulisannya. Kalau Black Forest kan pasti kan hitam. Oh. Terus kamu harus datang pakai baju kaos Black Eyed Peas.
1: Kan ini konser Blackpink.
2: Ya, ini salah dua syaratnya. Oke?
1: Okay?
2: Telat 1 menit kamu lari 1 keliling GBK. Telat 2 menit, pokoknya kelipatan aja. Nanti diakumulasi. Kalau aku sih udah oke, jadi nanti tinggal langsung kasih tahu aja. Ini Dea Mirella. Huh?
1: Dea siapa, Mam?
2: Dea Mirella.
1: Salah, ini Dea Utami.
2: Saya salah orang. Saya salah sambung dan Dea masuk salah sambung di Geneva.
1: Kan betul, jadi salah mirip pesinyo.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, M. Hanif Dakir menyoroti peran strategi PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional jelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya penting pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Legislator Paci PKB itu menyebut PT Pertamina Patraniaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau public service obligation, terutama saat peningkatan kebutuhan masyarakat. Komisi 8 DPR RI yang juga tim was haji DPR, Marwanda Sopan, dorong pihak penyelenggara haji untuk lakukan penguatan antisipasi jelang puncak haji, seperti ketersediaan transportasi menuju Armusna.
1: Angkutan menuju Eropa, karena angkutan ini ratusan ribu bus, potensi untuk macet itu terjadi. Kalau jemputan jemaahnya molor-molor-molor, langkah berikutnya apa? Jadi selain kita meyakinkan pemerintah membuat skenario-skenario, kita juga mengunjungi jemaah, paling tidak ketua-ketua
0: keluarga. Informasi tentang pengawasan haji, kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi, optimis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 beberapa waktu lalu. Menurut politisi Praksi PKS itu, target pertumbuhan ekonomi harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Apa yang hari ini puasa?
1: Saya.
0: Nanti yang puasa setelah doa asar kan katanya ya.
1: Ya.
0: Golden prime time-nya ya.
1: Prime time-nya.
0: Terus pas buka, jangan lupa kurma dulu.
1: Ya.
0: Abis itu kopi ABC Ice Clubber-nya cakep deh.
1: Enak.
0: Cakep ya.
1: Seger Pak, itu pasti.
0: Jangan cuman pas buka.
1: Ya.
0: Besok pas makan ketupat, iya kan? Gulai kambing.
1: Gulai kambing.
0: Iya. Kan pakai ketupat juga.
1: Iya, benar.
0: Itu jangan lupa. Kopi ABC Ice Clubber juga guys.
1: Seger juga. Yes. Kalau misalnya menilik cuaca yang belakangan kadang hujan, kadang panas banget. Pas banget tuh. Kopi ABC Ice Clubber. Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren. Bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Clubber. Bikin kamu jadi lebih rileks karena rasanya seenak itu, cocok buat jadi teman stress rilismu.
0: Jakarta jangan kaget ya guys ya, karena udah kebagian acara ini. Sekarang waktunya Surabaya. Makanya tim Gen 103,1 FM dan tim Kopi ABC Ice Clubber ngajak lu buat seru-seruan di Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Clubber. Coki itu penyiar sana guys.
1: Ya.
0: Penyiar sorenya Gen FM Surabaya.
1: Bener.
0: Nah, kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki, mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Clubber, main games. Pokoknya banyak keseruannya, ditambah akan ada KOL foodies ternama.
1: Nah, cara ikutannya follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki dan Kopi ABC Ice Clubber. Take a break, santai bentar bareng Kopi ABC Ice Clubber. Jangan lupa buat ikutan Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Clubber.
0: Info lanjut ada di IG-nya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Clubber, rasanya seenak itu.
2: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
3: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
0: Mindset finansial orang berbeda-beda nih guys.
1: Ya.
0: Ada orang yang nabung mulu. Ada orang ya udah have fun go mad aja.
1: Ya.
0: Iya kan? Mindset finansialnya besok nyari lagi.
4: Betul. Ya. Kalau ya orang kan? Have fun go mad, gue mah have fun goyang ya. Kalau udah goyang dia have fun banget gitu.
1: Bener. Ada anak muda sekarang itu yang semuanya investasinya itu ya yang penting live for today.
0: Betul.
1: Live
0: tapi bener kata Sinyo. Kalau Sinyo kan have fun goyang. Gue pernah
1: apa?
0: Goyang sama dia sampai gotong.
1: Evan gotong.
4: Karena kaki udah mulai keram karena joget-joget,
1: Pak. Sini-sini dong.
4: Kalau goyang buat badan gak apa-apa, tapi kalau goyang buat finansial jangan sampai.
0: Harus punya finansial yang baik.
1: Betul.
0: Mindsetnya finansial kita harus bagus.
1: Betul.
0: Dan stabil. Nah ini guys, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneternya untuk memperkuat dan menjaga stabilitas rupiah.
1: Benar.
0: Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6,00%. Very nice ya.
1: Very nice. Nah, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing, meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro market, dan penurunan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi $25,000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026.
0: 2026.
4: Nah, selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah lewat sinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.
0: Mulai hari ini dan seterusnya, yuk kita turut bersinergi dengan mendukung BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.